0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Assalamualaikum. Cerita Mai Kerom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kerom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai.
3: Apa, Girom? Piseng ngumon, pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah.
2: Sini lu, pok, ya. Ko nenek ngajak, pok, ya, Mai.
3: Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya.
2: Weh, okan nih, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, jadi lu nuju, Mai.
3: Oh, ngapa, pun, Rom, ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
2: Pok tau dari ni hari pemai?
3: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari.
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Naik ke hari Minggu Mai yo. Kita ke pantai ya Mai.
3: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih Rom.
2: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal Mai.
3: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
2: Aduh. Panca kan nih, Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih, Mai.
3: Dah, Rom. Males ku, Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok, bantut, lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat, ah.
2: Nanya puli ngape? Man ke pantai tuh ngeliat pemandangan, Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
3: Mentu ku ge tau Rom, dengek di pade he. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
2: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik eh. Kasri kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
3: Oh, Rom, bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah lautmu.
2: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak apa kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
3: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tuh nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
2: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu gak ada degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
3: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
2: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa edak ke pantai nih?
3: Gide o. Olah pun dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
2: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo po

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikirane.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain, menukan kita sampai gitu.

Kita dibikin apa ya, diolah jadi apa, pemakan apa, bisa bergabung ke Ega. Dan kita jadikan juga untuk informasi kali ini ya, seputar harga BBM yang turun gitu ya. Pradi, apa kira-kira alasannya? Nah, PT Pertamina Patraniaga itu menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Ya, dan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia, kemudian kondisi fiskal daya beli masyarakat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andara, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan sesuai mekanisme ke regulasi yang berlaku, serta lah dikoordinasikan ke pemerintah gitu, seperti ya. Dan juga dalam penyesuaian tersebut, harga pertama tadi disebutin beberapa penurunan gitu. Jadi dikatakan pula oleh Kitty, selain menawarkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina juga memastikan kalau tes produk tetap sesuai spesifikasi sampai sehingga memberikan manfaat optimal bagi konsumen, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar, seperti ya tadi alasannya. Oke, kembali ke topik awal kita tadi, sebenarnya seputar durian ya, dimana ini di Malaysia itu Singapura terjadi tsunami durian ya, dimana harga musang king anjlok ya, bahkan ada yang dibagikan secara gratis. Kalau di sini masih Rp3.000 ya, itu pun untuk durian biasa lah gitu Pradi. Nah, di sini musang king ya dijual, bahkan dibagikan secara gratis. Jadi salah satu varietas durian premium di dunia, musang king tengah mengalami penurunan harga drastis di Malaysia ke Singapura. Ya, jadi fenomena ini dijuluki sebagai tsunami durian yang melanda Malaysia ke Singapura sejak pertengahan Juni 2026 akibat panen raya yang melimpah. Pasokan buahnya membanjiri pasar sampai bikin harga di anjlok, dan di beberapa tempat pedagang bahkan memilih membagikannya secara gratis kepada masyarakat. Di Singapura, antrean panjang sampai 2 blok mengular di depan sebuah kios buah bernama Durian Ninja di kawasan Tampines ya. Jadi para pembeli dengan sabar tuh ngantri demi mendapatkan durian gratis yang dibagikan pemilik kios sebanyak 600 kg setiap hari ya. Pembeli mengantri gratis ya. Pembeli ya. Jadi beli ya pada akhirnya ya. Bahkan penurunan harga ini dilaporkan bikin varietas musang king menyentuh angka terendah sampai 9 ringgit Malaysia, ataupun kalau di Indonesia itu sekitar 39.500 per kurs hari Selasa untuk setiap kilogram untuk kualitas tertentu. Nah, terus apa di sebenarnya yang terjadi di balik fenomena tsunami durian ini, Spredi? Jadi para pelaku industri dan petani di Malaysia mengungkapkan kelebihan pasokan tersebut merupakan dampak jangka panjang dari ledakan investasi perkebunan durian sekitar tahun 2015 sampai 2020 lalu gitu. Dan saat itu popularitas musang king yang melonjak tajam di pasar ekspor terutama Cina bikin banyak warga Malaysia berbondong-bondong beralih menjadi petani durian gitu. Dan faktor cuaca yang sangat mendukung di beberapa wilayah bagian juga bikin pohon-pohon muda ini memanen buah secara serentak dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan ngapa harganya sangat anjlok ya? Walaupun demikian, Presiden Durian Manufacturers Association Eric Chan memberikan catatan penting. Dia menjelaskan penurunan harga yang sangat tajam itu sebenarnya didominasi juga oleh durian yang dek memenuhi standar ekspor gitu Spredi, terutama untuk pasar Cina. Dan pohon-pohon muda yang baru memasuki usia produktif memanglah menghasilkan buah dalam jumlah besar, tapi kualitasnya belum konsisten dan untuk masuk ke segmen yang premium gitu ya. Bukan gagal panen ini, jadi gagal ekspor cerita ya, dak. Dan alhasil pasar domestik Malaysia dan negara tetangga macam Singapura dibanjiri oleh durian musang king grade C atau buah yang berukuran kecil yang dek pacak dikirim ke luar negeri ya. Sementara untuk musang king kualitas terbaik ataupun grade A ataupun AB dengan merek yang kuat, harga terpantar relatif stabil dan tetap bertahan di segmen premium, yaitu 30-40 ringgit Malaysia ataupun sekitar 131.000 sampai Rp175.000 per kilogram. Dan dibalik kegembiraan para konsumen yang pacak pesta durian dengan harga yang murah, fenomena ini pun menjadi
menjadi pukulan berat bagi para petani kecit di Malaysia. Pendapatan mereka merosot tajam sampai setengah dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dan guna untuk menyiasati stok yang melimpah ruah dan menutupi penurunan pendapatan, para pelaku industri kreatif memutar otak dengan berbagai strategi promosi, yaitu melakukan siaran langsung ataupun live ya di sebuah media sosial, buka paket wisata petik buah langsung di kebun, sampai paket makan durian sepuasnya ataupun all you can eat.

gitu, super ready ya. Dan bahkan sebuah kiosk di negara bagian Pahang itu juga sempat viral di media sosial setelah menawarkan promo membeli sebanyak yang muat dibawa gitu ya, dan pelanggan cukup bayar 100 ringgit ataupun 439.000 dan diperbolehkan membawa pulang durian sebanyak ke karung penuh lah pokoknya. Ya sampai-sampai di sana melihat situasi pasar yang mengalami kelebihan pasokan, Lembaga Pemasaran Pertanian Federal itu meluncurkan langkah darurat untuk melindungi pendapatan para petani kecil. Salah satu strategi mereka adalah membeli durian dari petani kecil dengan harga dasar yang telah ditetapkan. Ya, jadi para pelaku industri memperkirakan fenomena harga durian murah ini akan terus bertahan di level rendah sepanjang musim panen, yaitu dari bulan Juni sampai Agustus 2026 sebelum akhirnya berangsur normal kembali ya setelah musim berakhir gitu, seperti lumayan panjangnya sampai Agustus kelak. Kalau di Indonesia mungkin lah pajak kita bikin tempoyak ya. Pajak disimpan lang nih dek seperti pajak kita ulah jadi apa nih, kayak jualan tadi, jualan bubur gitu ya ataupun kolak yang pakai durian. Sekarang kan juga ada apa sih namanya baru-baru nih, ketan itu campur durian kuah, ketan kuah durian, kemudian juga ada nih ya, ada yang kayak berlapis gitu deh, bisa dicampurkan sebagai penganan juga lah di Indonesia gitu seperti ya. Tapi seberapa banyak menang sampai banjir macam nih kewalahan juga sih, kecuali mungkin kita bikin fermentasi atau mungkin dibekukan ya. Nah kelak nunggu habis masal, nunggu habis musim mah baru kita keluarkan lagi seperti kali aja bisa ada. Oke, itu dia informasinya untuk seperti di pagi hari ini, dan tentunya untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi masih berlanjut sampai jam 8 kelak.

103,9 Ngelias Sare Budaya Bangka Belitung Sepradi. Untuk saat ini untuk informasinya di 1 Juli ini adalah peringatan Hari Bayangkara gitu Sepradi. Dan di Indonesia 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara ataupun Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tahun 2026 pun menjadi peringatan Hari Bayangkara ke-80 ataupun HUT ke-80 Bayangkara. Ya, dan merujuk informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini pun menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Logo HUT ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi, semangat pelayanan publik. Hari Bayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11/SD tahun 1946 yang menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah.

Bayangkara ada juga nih untuk peringatan 1 Juli ya, yaitu Hari Lelucon Internasional. Jadi selain peringatan kenegaraan juga, 1 Juli diperingati sebagai International Joke Day ataupun Hari Lelucon Internasional. Menurut National Today, peringatan ini mengajak masyarakat untuk menikmati humor, berbagi cerita lucu ya, dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Walaupun bukan hari libur yang resmi, International Joke Day cukup populer di berbagai negara dan sering dirayakan melalui media sosial maupun berbagai kegiatan hiburan gitu, Sepredi. Jadi saking pentingnya lelucon ini ya, itu memang ini diperingati gitu, Sepredi. Tapi leluconnya lelucon yang sehat juga ya, jangan begagil bahasa kita tadi, predik yang sehat-sehat bayi, ya, jangan begagil yang sampai fisik gitu ya. Kemudian juga ya pokok kita butuh waktu memang untuk guyonan gitu, seperti ya, begagil, begurau kayak kawan-kawan tuh untuk menghilangkan penat kita, untuk menghilangkan stres kita ya. Tapi jangan sampai pacak nambah stres orang ya. Lucu-lucuan boleh lah gitu ya. Oke, itu informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi. Dan sesaat lagi seperti kita akan hadirkan kembali untuk kebersamaan kita di Berubat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat kami hadirkan untuk Sopradi sampai kelajam 10.

0: Oh non, mananya Pok Nenot lama umut?
1: Apanya gule, bising umut?
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong, Nih?

Selamat pagi Sobat Radio Sahabat Budaya. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Pemkab Bangka Selatan laksanakan Nganggung di Himpang Limito Bali pada Selasa 30 Juni 2026. Nganggung merupakan tradisi khas masyarakat Bangka yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam acara tersebut ataupun tradisi tersebut, masyarakat secara bergotong royong membawa dulang berisikan aneka makanan untuk dinikmati sebagai simbol ya kebersamaan, rasa syukur, persaudaraan kayak kelompok antar sesama. Ya, dan hal itu pun diungkapkan oleh Bupati Bangka Selatan Rizahar David, dan Bupati Riza juga menegaskan bahwa tradisi nganggung merupakan salah satu warisan budaya yang punya nilai luhur dan harus terus dilestarikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut al budaya tersebut menjadi sarana efektif untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat Bangka Selatan. Nganggung bukan cuma sekedar tradisi tapi juga wujud nyata kebersamaan gotong royong dan rasa syukur yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat Bangka Selatan. Sementara warga Tobali Jumari datang bersama beberapa anggota keluarga ke Himpang Lime Habang untuk menghadiri nganggung tersebut. Dia mengaku senang pacak berinteraksi langsung ke bupati, wakil bupati dan pejabat lainnya yang hadir. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, kok. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, nih. Sibuk saya ge Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi, ya. Nah, ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
0: Kau kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tuh tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata ini pok nih Romo.
0: Ini pok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya ku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Nah, dia belum tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom. Kok ngeri Mai? Anakku.
0: Kok mata ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: Oh. Kemarin di WC asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai. Matur
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kenyangka.

0: cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile rom. Mon po orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Gile gile macam nih runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kau aku udah ngerugi gak tak cabi tengah mahal nih mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gile tadi itu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
1: Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
0: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
1: Kena po rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh rom. Nyabe ne asenak. Putus lah asenya be ku ne rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Oh pastilah rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
0: rom. Wih lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom. Tahu undang-undang gak rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD Sarimari rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom.
0: Sekarang di PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P mai, dia banyak gak?
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur, pajak sembuh mana diubat, rom.
0: Tahu lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih, ada orang gila bisa perut, mayo. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemananya, rom.
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, rom. Ada yang...
0: Lah ngapa boleh gak ketawa tuh mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor maksudnya garang gile, banyak yang sensor rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah rom. Asa pok gede ikut gile kelar rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: 103,9 merompang sekalian sore mereka Bangka Belitung seperadi ya untuk pagi ini yang kebersamaan kita di Berubah teman-teman beragam unsur budaya sehat. Kembali kita hadirkan untuk informasi ini seperadi ya, teman mengundang partisipasi seperadi juga untuk bisa bergabung kayak kami di sini. Ini seputar penggunaan parfum yang biasanya dipakai di mana gitu peradi, kalau pakai parfum apakah disemprotkan di leher, di baju, apa di nadi itu biasa macam-macam orang. Ya, perempuan selamat pagi, Berubat.
1: Empat selamat pagi, Berubat.
0: Oke, Yuk Fitri apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Cuaca cerah sekali.
0: Benar-benar cerah ya.
1: Secara penyiar
0: ngeruce, dok. Oke, Yuk Fitri, biasa kalau pakai parfum tuh disemprotin kemana nih? Ke baju, ke leher, ke tangan, apa kemana gitu? Ke tangga?
1: Ke baju.
0: Ke baju biasa ya? Nggak pernah nyemprotin ke leher, ke kulit nah, langsung?
1: Ke baju itulah biasa.
0: Oke, aman, dok.
1: Aman.
0: Oke lah, soalnya ya gak kadang kalau misalnya ke kulit tuh kayak sering gatel-gatel gitu.
1: Memang nyeri
0: banget. Dulu, tapi sebenarnya sih agak-agak alergi parfum ya. Yalah, pernah denger lagu apa ini?
1: Ayo, nak denger lagu.
0: Apa?
1: Tidak, lagu slow dikit.
0: Lagu slow dikit, tapi jangan sampai nangis, sok. Jangan yang noe-noe galak.
1: Membawa derita.
0: Apa?
1: Cinta membawa derita.
0: Ya Allah, pagi-pagi lah ngomong derita nih. Nyala pun, ditunggu bayi ya.
1: Oke.
0: Cinta membawa derita kan?
1: Ya, ade.
0: Ade, aman. Ya pun, terima kasih ya Yuk Fitri lah bergabung.
1: Oke.
0: Ya, ditunggu aja lagunya.
1: Salam-salam dulu lah nih sedikit.
0: Boleh.
1: Salam-salam mah, pokoknya tanpa terkecuali penengah kita RRI perempat nih lah. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Begitu juga untuk penyiarnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Fitri kalau pakai parfum katanya disemprotin ke baju ya. Oke, penelpon selanjutnya. Kita masih menantikan yang nak bergabung, jangan malu-malu ah. Ini penelponnya mati itu Supredi. Ya pun kembali nih untuk Supredi, penggunaan parfumnya apakah disemprotin ke leher, ke baju, ke urat nadi, atau sebadan-badan gitu Supredi ya. Nah, ini terutama untuk yang sering menggunakan parfum disemprotin ke leher nih Supredi. Oh. Jadi, ini adalah pertanyaan yang masih sering muncul ya, karena beredar anggapan bahwa parfum yang disemprotkan ke leher itu bisa memicu kanker tiroid gitu. Padahal menurut dokter spesialis bedah onkologi, anggapan itu adalah hoax ataupun didukung oleh bukti ilmiah. Dan dokter spesialis bedah subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Dian Kartini menegaskan bahwa menyemprotkan parfum ke kulit leher dek menyebabkan kanker tiroid gitu. Itu hoax gitu Supradi. Nah, kanker tiroid ini terjadi ketika sel-sel abnormal pada kelenjar tiroid itu tumbuh secara terkendali dan membentuk tumor yang ganas. Dan sampai sekarang penyebab pasti belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun yang diketahui bisa meningkatkan resiko kanker tiroid, seperti paparan radiasi terutama pada area kepala dan leher, kemudian juga faktor keturunan ataupun genetik ya, kemudian kekurangan yodium yang bisa memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Dan menurut Diani juga, paparan radiasi itu merupakan salah satu faktor yang paling perlu diperhatikan, dan resiko ini pun biasanya dikaitkan dengan riwayat terapi radiasi ataupun paparan radiasi medis tertentu terutama pada masa kanak-kanak gitu Supradi. Oh, masih ada pertanyaan, jadi boleh dari parfum disemprot ke leher, kelak kita hadirkan juga informasi ya. Tapi untuk Supradi yang mungkin alergi gitu ya, kulitnya agak sensitif, mungkin gitu ya, jangan basing-basing lah gitu untuk menyemprotkan apa ya, bukan karena takut kanker tiroid atau segala macam itu di leher ataupun di kulit manapun, tapi kalau misalnya kalau kulitnya sensitif mending enggak usah gitu Supradi. Oh, kalau ya itu kalau sensitif kulit menaman-naman bayi enggak apa-apa sih kayak nanti kita, atau mungkin nanti kita kulik lagi lebih dalam lagi ya untuk penggunaan parfum di leher. Terus Supradi mungkin punya kebiasaan nyemprotin parfumnya di leher ya. Lagi dan juga selamat pagi untuk Supradi yang mungkin ya baru bergabung ke Ega juga untuk pagi hari ini di cuaca yang cerah ya, cerah banget untuk pagi hari ini, tapi udah tau lah siang kelak apa kabar, biasanya kan tiba-tiba hujan, dan pasti adalah kesehatan tuh harus tetap dijaga Supradi, harus kita imbangi dengan cuaca ini, lah tahu cuaca macam ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita ya Supradi, dan terutama untuk Supradi-Supradi mungkin gati begadang di setiap malam, terutama untuk anak-anak muda ya, mahasiswa juga, apalagi misalnya ada yang begadang demi menyelesaikan tugas sampai pagi, ini hati-hati juga karena kecapean ataupun kelelahan ekstrim itu pasti berujung pada sesuatu hal yang begitu fatal gitu Supradi. Jadi kalau pun misal mengerjakan tugas ya lah tiba waktunya untuk beristirahat ya istirahatlah ya Supradi. Ya dan seperti kabar terbaru ini juga ada seorang mahasiswi ya yang masih muda usia 25 tahun itu dari program studi pariwisata ya di sebuah universitas itu meninggal dunia di kamar kosnya pada Sabtu tanggal 27 Juni lalu, dan korban itu punya riwayat penyakit jantung, diduga mengalami kelelahan ekstrim setelah semalaman merampungkan skripsi ya Supradi ya. Dan menanggapi peristiwa tersebut, dokter sekaligus pengurus bidang pendidikan himpunan Pasienkes Dokter Indonesia ataupun HIFDI Dr. Ahmad Azmul Asmar Irfan mengimbau mahasiswa untuk dek menjadikan begadang sebagai suatu kebiasaan ya, untuk dek menjadikan begadang suatu kebiasaan sekali lagi karena begadang tuh dek baik bagi tubuh apalagi kalau punya riwayat penyakit yang kronis. Dan Dr. Ahmad juga mengatakan kebiasaan buruk tuh pacak memicu stres fisiologis, dan pada kondisi ini pun sistem saraf simpatis ataupun mode fight or flight itu pada tubuh jadi lebih aktif, akibatnya hormon stres pun meningkat, denyut jantung dan tekanan darah bisa naik, sementara konsentrasi daya ingat dan kontrol emosi pun menurun gitu Supradi. Dan kondisi ini pun bisa semakin parah kalau mahasiswa itu mengkonsumsi kafein ataupun minuman berenergi sebagai kanti teman untuk begadang. Dan dokter di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa konsumsi kafein berlebih terutama pada kondisi kurang tidur dan kurang makan itu bisa memberikan dampak serius terhadap kesehatan kita Supradi.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah, cepat bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Ayo kita main. Mati lah main.
0: Rom, kabur

0: masuk siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas ku belum pat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu Mai, kau nak ngambil nafas Mai.
0: Om Rom, pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu dipiaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem.
1: Oh iman. Bibek.
0: Dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara yang bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara yang bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua atau begitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi tapi ketangkep kayak ayam, ma, Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan ada bay? Dek kasih kesiang-kesiang ada bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor keberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Men kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cem niha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to, mendikandang pridup kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Yo, Nod, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek. Wah, dah jam 9.

0: terbang kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat pagi, Soprade, sahabat budaya. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Keusaha Kecil dan Menengah ataupun Disperindakop UKM Kabupaten Bangka Tengah menggelar pelatihan bagi para pelaku usaha bertajuk Kedai Digital UMKM. Pelatihan berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Bangka Tengah pada Selasa 30 Juni 2026. Hal tersebut diungkapkan Kepala Disperindakop UKM Bangka Tengah, Erwandi, dan sebanyak 55 pelaku UMKM di Bangka Tengah terpilih mengikuti pelatihannya. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyalurkan bantuan langsung kepada para peserta, yakni 10 pelaku usaha menerima sertifikat halal secara gratis, 20 peserta mendapatkan bantuan alat usaha, kayak 25% peserta lainnya menerima bantuan bahan baku. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ferry Prihatin Akbar berharap biar seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha sebagai identitas usaha. Tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: PK Barika. Nah, ini kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan Mai ke Rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kingeruso Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oi.
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa Puli? Milang kan nak minjam sepidaku Rom.
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, ipok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, ipok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa gitu Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
1: Pacak lah pok nek kesel Rom.
2: Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan, pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Yuk. Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, genger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
1: Wih, bukannya, Mai. Dek percaya pulih, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jengger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya.

0: mai, seger ase perutku mai, nyaman ase perutku nih mai.
1: Wih, gaya kaneng Rom, nyepo ingin no makan gulai-gulai tuh.
0: Kan-kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, menadi barang mai.
1: Nah, cube pok tanya, gulai-gulai ingin gak makan Rom?
0: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam kau deh mai.
1: Auk kar, udah ngapa pun ngadu kayak kune Rom.
2: Asa-asa dek nyaman, asa kune yuk. Alamat adek kenak abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah indi.
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari Pangal Pinang mai.
2: Lah ku padah nian, ade ujongan nih.
1: Apa?
0: Maya,
1: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Iyalah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawahku dak, Rom. Iyalah, Mai. Ke pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng, kah? Kawahku dak.
0: Iyalah, Mai. Lah,
1: muka aku lah terlibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
0: Iyalah, Mai, please, Mai. Kantiku, Mai.
1: Please, please.
0: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mayo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai, kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
1: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom, main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
0: Nak mai. Olah pun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngapa lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
1: Yo lah, cepat melah kita jalan.
0: Sekarang mai yo.
1: Dek, tahun depan Rom.
0: Oh, olah pun yo mai. Weh, mai cantik ke.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia nih.

Kembali di 103,94 yang lihat Sarana Budaya Bangka Belitung seperadi ya untuk jadi untuk informasi ini seputar parfum yang digunakan disemprotkan ke leher ya, itu boleh tidak? Boleh jawaban ternyata ya. Menyemprotkan parfum ke leher untuk penggunaan sehari-hari dek terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakan secara wajar dan dek menimbulkan iritasi pada kulit kita. Dan Dr. Diani juga menjelaskan bahwa parfum yang mengenai kulit leher dek punya mekanisme yang terbukti pacak memicu pembentukan kanker tiroid. Ya kalau misalnya disemprot di kulit bayi, itu pacak menyebabkan kanker tiroid itu hoax gitu ya. Dan dijelaskan juga bahwa beberapa zat itu memang pacak bersifat karsinogenik ya, tapi efeknya bergantung juga pada jenis zat, dosis paparan, kayak cara kerja. Misalnya paparan pada jaringan yang sebelum olah mengalami radiasi, pacak punya risiko berbeda dibandingkan kulit normal, tapi hal itu pun tidak berarti parfum pacak otomatis menyebabkan kanker. Ya, tips aman menggunakan parfum. Pertama, semprotkan parfum secukupnya, hindari penggunaan pada kulit yang sedang luka ataupun iritasi. Kalau punya kulit sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu dan simpan parfum sesuai dengan petunjuk biar kualitasnya pun tetap terjaga seperadik. Tuh jawaban kalau tanya boleh enggak? Boleh ya, cuman ada trik-trik juga biar dek sampai terkena dampak gitu seperadik. Oh, yalah pun ah, masih di kesempatan untuk pagi hari ini di kebersamaan kita untuk berobat ya ataupun beragam unsur budaya sehat, itu kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap ataupun kita sepelekan sehari-hari, ternyata kalau kalau kita lakukan secara terus-menerus ada baik juga gitu ya, yang namanya keseharian kita kadang-kadang kita banyak lingah seperti ada sesuatu yang kita lakukan sehari-hari kita anggap benar belum tentu, ada yang kita anggap salah juga belum tentu gitu. Jadi kita harus banyak-banyak mencari referensi gitu ya, harus banyak-banyak membaca, mencari tahu juga, kepo boleh kepo ya, kepo untuk hal-hal yang positif.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya, dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung kok.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

Baik, seperti demikianlah untuk kebersamaan kita di rangkaian acara berobat ya, untuk edisi hari ini. Dan saat lagi di jam 10 kami hadirkan ya untuk Indonesia Raya, juga akan kami hadirkan rangkaian acara UMK Pemakan Nusantara ya sampai di jam 11 kelar.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: omay. Nyaman kamar kan omayo. Bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belayar ke Pulau Kapuk mai.
1: Syukurlah rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
0: Mai, mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala aku sekali mai. Biar tenang kupingku nih.
1: Duh, kan bener nian kan.
0: Bener,
1: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari kat tidur di kanti ular Rom.
0: Deki ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kateka mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yuk.
1: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
0: bukan ya, Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun

0: bener sak nyarutku nih.
1: Ukan mesege. Typo begedu begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kane mayo. Tapi bener kuli kata kamar.
1: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Udah ingin aben, Mayat.
0: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja,
1: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well nih.
0: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
1: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya Siti Terompak.
0: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah Mai, Mai, cina ya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
0: Tidak pun, ampun lah Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu Mai, yuk.
1: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
1: Ngapa, Rom?
0: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
1: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
0: Anok, Mai, bi tuh buko ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana Mai.
1: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
0: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom namanya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
1: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
0: Ao, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
0: Ao nian Mai, cube ka bayang ka Mayo, serba salah jadi men kita manggil anak.
1: Ao nian Rom. Misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, "Tante ada tai?"
0: Jurok ka deh Mai.
1: Ya nama kita Pau Begereng. Tanahnya
0: Aok pulih Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perutku Mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tau deh asa absen kan nurut abjad Mai yuk. Jadi menelah sampai namai kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namai Mai yuk. Panggil lagi Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih, Rom. Rom, kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo, Mok.
0: Gani, Mang. Memang, Mai. Kurang asem, Mang, nih, Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke, Mai. Keliwat memang ke, nih, Mai.
1: Tai Pau Begereng, Tai Pau Begereng.
0: Sampai kayak kalah Mai, Tai Pau Begereng gak Mai. Begaya, asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok. Anduk mesai ya sekarang kok. Siapa tau jodoh kayak Pok Rom?
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
0: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kayak kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kayak kalah Mai, deng lah Mai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doang. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut kek tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi.

Masih di 103,9 perempuan Sungai Lihat, Sari Budaya Bangka Belitung. Kali ini seperti ya kita hadirkan untuk informasi di seputar olahan durian dalam pemakan Nusantara. Ya, ini ada beberapa pengolahan dari durian ya, yang mungkin bisa kita buat sebagai banyak penganan gitu ya, ataupun pemakan-pemakan. Ya bisa dibikin serabi kuah durian ya, kemudian juga kek durian lembut ya, atau juga bisa dibikin keripik biji durian cabai garam ya. Ada juga ketan durian ya. Terus juga puding lumer durian itu banyak dibuat juga, dan ini bisa jadi cuan ya. Unti rasa durian yang terbuat dari bahan kelapa parut putih gitu Supradi, kemudian juga adalah talam durian ya, piscak durian mungkin juga bisa, es krim durian, sambal durian, dan itu beberapa diantaranya pengolahan ataupun bisa dibuat apa aja ataupun pemakan-pemakan yang bisa dibuat dari melimpahnya buah durian di sekarang nih Pradi. Abis durian ada juga rambutan sekarang sudah mulai ya, kemudian juga cempedak mungkin bakal menyusul, mangga sudah ada kelihatan ya, itulah Indonesia, buah banyak macam ya musiman, dan alhamdulillah ketika panen semuanya panen besar-besaran juga gitu Supradi. Kira-kira dari diantara yang disebutin Ega tadi, yang mana nih yang bakal dieksekusi untuk hari ini ataupun besok gitu Supradi, diantara yang disebutin tadi, atau mungkin yang bikin sambal durian, sambal tempoyak sih ada, cuman kalau sambal durian, kalau memang duriannya yang durian yang mentah baru ya, belum nyoba sih, tempoyak juga pengen nyoba, kayaknya ada sensasi-sensasi asem-asem gitu Pradi ya. Jadi kalau sekilas lihat tempoyak itu kayak yogurt ada ya, yogurt durian gitu Pradi. Disebut dengan tempoyak ya, kali same Pradi.

0: Ngerusit, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusit pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusit bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusit luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar, rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusit bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusit ya?
2: Kan, pun tuh nomor satu.
1: Kalau makan rusit enaknya bagaimana, Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
3: Menrusip tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa gi dimasakan? Lauk apa gi nyaman mencecel tuh.
4: Wow, menrusip jadi bilang ngagi men lah ngadep rusip. Kok kayak duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.

0: lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusib, satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun, bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan, sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
1: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musaputra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

0: Oh, Not.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong Aria, lejam 11.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

0: Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka Tengah dorong percepatan desa digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pemanfaatan domain desa.id di ruang Smart Meeting Room kantor Bupati Bangka Tengah. Kegiatan yang dihadiri Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman ini berlangsung secara daring dan terhubung ke Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi RI. Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini pacak meningkatkan pemahaman kepala desa ke perangkat desa mengenai prosedur pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan ke pengembangan website desa secara profesional ke berkelanjutan. Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, Dede Lina Lindayanti mengatakan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah desa mengenai pentingnya penggunaan domain desa.id sebagai identitas digital resmi desa. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahe.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kong Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kong Fuk Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple,

0: orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
1: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Mutong.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Ai Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansa bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Ai Bedeleu ini karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang dengan kedalaman sekitar 2 meter ini bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Ai Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya. ramainya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Excited di sini kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insyaallah ke depan juga penelitian insyaallah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan
6: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa juga

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
0: Ngerapi, kini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udik ko, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Yo, kelesan yo. Kelesan rebus, kelesan goreng. Cuko tauco, cuko

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Jam 12.30 kita akan dengarkan pemandangan sunset habis zuhur untuk wilayah kota Sungai Ilkan sekitar, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan Ega untuk hari ini. Berikut ada Bang Wanda dengan 3 sampai jam 6 sore. Tutup pamit ya, selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, instrumentalia yang saya hadirkan bernuansa Melayu untuk Sobat Budaya semua yang baru melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan insyaallah amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Sobat Budaya, sebelum kita beralih ke acara lainnya di kesempatan kali ini, dan kakekku Wanda Sona, Suara Budaya Nusantara berjaringan nasional insya Allah akan hadir tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya, sajian lagu-lagu pilihanku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya.

desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya, Mpo.
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik, satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa. Buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya, Kak.
2: Nah, oke. Berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar gak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi gak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa gak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas. Emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar. Dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak. Apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Mm-mm. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Mm-mm. Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Mm-mm. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku. Sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar. Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita

0: biasa, kita yang lempar bola gitu sekarang strateginya.
1: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
0: Betul.
1: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya, kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
0: Betul.
1: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Ulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
0: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
1: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
0: Betul.
1: Kak, mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
0: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
1: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
0: Betul, betul banget.
1: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya.
0: Oke,
1: Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKA Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
0: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
1: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
2: Seru ya.
1: Waduh,
2: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi.

0: Ini punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Wulan tadi, dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
1: Betul.
0: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Wulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
1: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
0: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
0: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
1: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
0: Oke, WhatsApp-nya ya.
1: Ada di 0811-520-1233.
0: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mpo.
0: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Tapi gak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah, tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik, kawit muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering-kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku saking apaan sih ini di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya di bahasa Dayak kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae Kulayan, Kulaan Yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
2: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Kenal kembali Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa, tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: WhatsApp kita ada di 0811-520-1233.
2: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Ulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh, keluarga
4: juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget. Karena kita pede dulu, Mpo.
2: Oh iya,
4: gimana
2: benar.
4: Gimana ya kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
2: Iya benar-benar. Percaya diri dulu ya. Iya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin, Mpo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: ngomong. Oke, silakan. Saya izinkan.
3: Oke, Mbak, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siaran di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini dulu ya. Ponova.
2: Iya. Hadir.
5: Kita mandi di Palangkaraya dulu.
2: Iya, Silakan sok mangga tuh.
3: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga kan baru pendana juga, kok kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus nih.
3: Ah, pendengar Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh, iya.
2: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, ini di WA. Minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya. Oke.
5: Bahasa bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
5: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
3: Betul.
5: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu ae kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di Chat GPT apa? Oh, bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal meledak semua tahu
4: bahasa mana. Aduh, iya. Makasih loh Bang udah dicoba, Bang.
2: tapi itu salah satu usaha lo ya kan. Perlu betul. Kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Wow. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anissa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
2: Oh, Kula Pahari. Ini di sini kulan. Jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anissa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Aku enggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
3: Tapi ini Pak izin kayaknya, Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: Untuk narasumber ini, apakah itu orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, enggak, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
5: Enggak ya, mohon maaf.
2: Iya, iya.
5: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: ya. Oke.
4: Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Nova.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan.
4: Ulan
2: merindu, Ulan merindu. Iya. Ingatkan Ulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Hostnya dulu ya. Nah, apa? Mbak Winas Anissa dan Mbak iya. Ulan ya.
2: Betul.
6: Mbak Ulan. Hana kabar?
4: Kabar bahalap.
6: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi dengar. Ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
4: Terima kasih.
6: Gitu loh, ya,
2: iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya, karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya, Ulan ya.
2: Okay.
6: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Bahalap sayangku.
2: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
6: Bahalap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
4: Oke, okay, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, okay. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan. Iya, silakan.
4: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, Ya, 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Mbak Wulan, ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Mbak Wulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
6: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Terima kasih kembali juga Mpo ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpo, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: non.
1: Apanya gua?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 ya gua lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Ya baik sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini IKG Keku Wandasona Alhama. Dan kali ini informasiku sampaikan berkaitan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di mana Polres Belitung Timur memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini sobat budaya dengan menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Polres Beltim. Dan peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan perlindungan dan juga penegakan hukum bagi masyarakat. Dan Kapolres Belitung Timur AKBP Indra F. Dalimunti menyebutkan bahwa tema ini menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Dan menurutnya kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, Kamtibmas, tapi juga berperan aktif memberikan rasa aman, serta juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 Belitung Timur dilaksanakan sederhana. Ini berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, dan lebih banyak kegiatan sosial seperti berbagi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, sampai juga panti asuhan. Kegiatan seperti ini lebih menyentuh masyarakat katanya, dan Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Belitung Timur yang selama ini terus mendukung tugas-tugas kepolisian. Menurutnya keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari peran masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, Polri tidak akan menjadi apa-apa, dan apa yang dilakukan itu adalah untuk masyarakat. Semoga dia berharap juga sinergi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan sehingga Polres Belitung Timur mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat tentunya. Salah seorang warga Belitung Timur, Rudi, juga mengaku merasa kedekatan Polri dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial maupun pelayanan kepolisian, dan menurutnya kehadiran polisi di tengah masyarakat ini membuat warga merasa lebih aman dan juga diperhatikan. Dia berharap di usia ke-80, institusi Polri semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, dan juga terus memberikan pelayanan terbaik. Dan baik sobat budaya, sekian kabar berita.

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya beragam budaya.
2: Ya baik Sobat Budaya di Marapede kesempatan kali ini, dan Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham. Dan baiklah Sobat Budaya, ini kita bicara soal budaya aja ya, memperdalam pengetahuan kita tentang kebudayaan Nusantara yang begitu beragam dan juga kaya raya tentunya.

Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini Nusantara, yaitu banyak sekali ya fase-fase sejarahnya, fase-fase apa budayanya begitu ya, sejarah budayanya. Nah, Sobat Budaya, dengan banyaknya sejarah budaya Nusantara itu, pernah nggak sih Anda bertanya apa sih sebetulnya budaya yang paling

ini apa namanya itu tinggalan dari budaya megalitikum, sobat budaya, atau juga bangunan batu besar. Nah, serta juga Austronesia yang jadi leluhur bangsa Indonesia. Nah, sobat budaya, paling tidak ada beberapa pilar-pilar budaya tertua, loh, katakan macam itu, yang jadi pondasi peradaban Nusantara ini. Nah, seperti misalnya tradisi lisan, sobat budaya, atau oral tradition. Nah, ini sebelum mengenal tulisan gitu, nah, masyarakat purba itu mewariskan pengetahuan mitos dan juga nilai-nilai kehidupan antar generasi lewat tutur kata, lewat nyanyian dan cerita rakyat yang terus hidup sampai suatne. Bang, kalau di Bangka tuh kan tidak, Bang? Ade, sampai bilang enggak deh. Gitu, ah. Itu sobat budaya, banyak tutur-tutur lisan, tradisi lisan tuh yang ada di Bangka Belitung. Ya, misalnya kayak apa namanya itu pantun secara spontan, itu juga termasuk tradisi lisan, atau juga mitos-mitos macam itu. Misalnya kayak nih, masa kita lewat hutan tuh naik ake numpang liwat. Nah, itu juga, itu sebenarnya apa namanya itu tutur lisan, tradisi lisan yang memang lade sejak dulu macam itu, dan kita tidak tahu kapan nanti itu dituturkan oleh apa generasi ke generasi sampai sekarang gitu, sobat budaya. Nah, ada yang bilang tahayul gitu, ya mungkin dari sudut pandang agama ya, tapi ini kita bicaranya budaya gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita kaji lagi, sobat budaya, naik ake numpang liwat itu kan bentuk dari bentuk dari penghargaan lah, penghargaan kita sebagai umat manusia ini ya kepada alam semesta begitu. Ya, orang-orang tua dulu artinya mengajarkan kita itu untuk berlaku sopan kepada siapapun, dimanapun, termasuk juga kepada alam gitu ya. Ketika Anda ingin misalnya buang hajat ke hutan begitu, ya nggak ada salahnya. Bukan berarti itu sebuah tahayul, enggak. Tujuannya, ya orang yang berpikir seperti itu silakan, tapi tujuan utamanya ya tentu bukan itu juga gitu. Jadi orang-orang dulu itu mengajarkan kita untuk saling menghargai, sebenarnya menghargai, jangankan antar umat manusia gitu. Yang mana tahu Anda saat Anda buang hajat gitu ada orang yang merasa terganggu gitu kan. Nah, atau juga ya banyak macam deh ya, sobat budaya. Karena makhluk di muka bumi ini, ya di alam semesta ini, bukan hanya manusia tapi banyak gitu ya. Itu tradisi lisan, misalnya kepun. Nah, kepun juga bahasanya yang dituturkan itu, ya itu yang secara lisan ya, yang kita juga nggak tahu kapan gitu ya. Dan ini nyulet, jangan misal ditawar tuh jangan nolak kayak gitu. Nah, itu juga mungkin bagian dari peninggalan masa-masa lalu gitu ya. Ini artinya mewarisi masa lalu, itu mewarisi pengetahuan, mitos, nilai-nilai kehidupan itu terus antar generasi, mulai dari tutur kata, nyanyian, cerita-cerita rakyat. Kalau nyanyian apa? Kalau nyanyian di Bangka Belitung, ya kalau di Belitung tuh ada syair, orang nyebut gitu. Jadi bersair dengan spontan. Kalau di Bangka tuh ada dae, bedae gitu. Wah, ya tempat hatinya ngapa ajang. Olah bedok maghribnya kide sholat apa kide sembahyang ngojang. Misalnya begitu ya. Itu sebuah nyanyian yang memang ya ditinggalkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya dengan cara mungkin menyindir gitu, menyindir itu untuk kebaikan gitu ya. Ya misalnya nyuruh sholat supaya yang

diingatkan, yang disuruh itu tidak merasa dia digurui, ya sehingga dengan menggunakan dengan bedahe, ya dia menyuruh sholat, itu nggak apa-apa, itu ya artinya itu peninggalan yang positif gitu. Nah terus juga sobat budaya, selain itu ada situs manusia purba Sangiran, ini yang secara nyata ya, ini diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kawasan ini menyimpan bukti evolusi manusia ke budaya alat batu tertua yang berusia ratusan ribu tahun. Nah itu sobat budaya, apa ya, ternyata banyak ya ini beberapa yang bisa menjadi pondasi lah untuk kita memahami tentang zaman prasejarah, sebuah pondasi pengetahuan. Tadi tradisi lisan itu jelas, juga situs manusia purba Sangiran yang memang ini menjadi temuan yang ada saat ini di muka bumi gitu ya. Nah sobat budaya, ya memang Indonesia ini negara kaya raya akan keanekaragaman budaya seperti itu, jadi tidak mengherankan beragam warisan budaya dan juga alam yang harus apa yang ada itu dan harus dilestarikan. Bahkan sebagian warisan yang dimiliki itu diantaranya saat ini sulit untuk ditemukan ya. Oleh sebab itulah pemerintah kita juga saat ini sedang mengupayakan ya sejumlah warisan budaya tanah air itu untuk dikenal oleh dunia internasional. Nah itu sobat budaya, katakan misalnya deretan warisan budaya yang memang sudah diakui secara global oleh UNESCO itu ada culture landscape Subak Bali, Candi Borobudur gitu ya, apa, warisan penambangan batu bara Obilin Sawalunto itu sobat budaya, Candi Prambanan, dan juga termasuk manusia purba Sangiran. Nah ini manusia purba Sangiran ini sobat budaya berlokasi di dua wilayah kabupaten, yaitu Sragen dan juga Karanganyar. Jadi kalau Ika ke Sragen ke Karanganyar, nah Ika pacak cari ini ya macam mana ini manusia purba Sangiran tuh, manusia purba macam mana yang ada di Sangiran. Nah ini salah satu warisan budaya utama sobat budaya untuk mengenalkan evolusi manusia. Jadi menyimpan fosil manusia purba di sini, dan alat-alat dari bebatuan purba juga ada, terus juga lapisan tanah purba sobat budaya. Dan juga Sangiran ini tidak hanya dikembangkan untuk sektor pariwisata sobat budaya, tapi jadi tempat penelitian ilmu arkeologi, ilmu geologi, terus juga ilmu paleontologi ya, yang potensi semua ya. Dan itu potensi untuk kita mengetahui lebih banyak lagi tentang situs purba ini atau manusia purba ini. Dan jumlah koleksi itu saat ini pun itu sudah mencapai puluhan ribu sobat budaya. Nah jadi Anda kalau pergi ke apa Kabupaten Sragen ke Karanganyar, atau Anda coba tanya itu bagaimana aksesnya, Anda bisa melihat ini ya, tempat ini Sangiran atau manusia purba Sangiran gitu.

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik kuneki.
1: Kok berhenti sih suat, mumpung tengah hutan nerai.
0: Gile kan, nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot, tangkap mencadin kila ah, gatal isi ki.
1: Kini lah, men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing, nek ake numpang liwat, nek ya.
0: Aduh, cemana o? Dek tanah ki kone i. Awak lah pon. I berhenti lo, suat o. Lai, dek tanah ki kone.
1: Dibante kek ko sege. Awak lah.
0: Nek ake numpang kenceng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kek ko. Wanda sona alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu. Pas lagi jalan di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar loh apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulupne.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land-based culture dan wilayah bahari, sea-based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangkak Litung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangkak Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal, dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangkak Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangkak Belitung.
0: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harafiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake Numpang Liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake Numpang Liwat. Salam.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngabuku terus. Ngapa?
1: Nyepok dak kemana, Es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo apa bungan kayak kinceng nasi en ko nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat to. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
3: Jauh kira
4: mana, Mang? Kira apa, Mang? Mak punya maksud dengan ini. Dia baca tapi ya.
3: Nah, ya, lo. Kalau ikut kita berincak
4: nyanyi. Oh iya, itu kekaknya budak bep. Ah. Gak salah gue.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, kok. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawah batang, nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademen begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anjok.

0: Ya baik Sobat Budaya, hari ini Hari Bayangkara ya diperingati setiap tanggal 1 Juli dan peringatan ini merupakan hari ulang tahun kepolisian negara Republik Indonesia dan ini didasari pada penetapan pemerintah ya pada sejak tahun 1946 Sobat Budaya. Ya tentu ini punya makna tersendiri ya dan juga sejarahnya. Peringatan ini jadi momen bagi Polri untuk mengenang perjalanan dedikasi, komitmen, dan tentu dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oke, Anda ingin mengucapkan sesuatu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia hari ini di Bedincak Bedae? Ya, loha Dincak Bedae.
1: Dincak Bedae, wahai sampai hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
1: Ini Bang Jais di Selat Panjang.
0: Bang Jais, Selat Panjang.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya api-api wae.
0: Api wae, yolah syukurlah. Hari ini ulang tahun. Hari ini ulang tahun Polri. Bayangkara, Hari Bayangkara. Mau ucapkan sesuatu enggak?
1: Selamat sukses, selamat menjalankan tugas.
0: Oh, gitu ya.
1: Yang dibutuhkan negara kita.
0: Oh iya betul.
1: Iyalah.
0: Oh, gitu aja.
1: Iya, oke.
0: Dengan siapa ini tadi?
1: Bang Jais, Panjang.
0: Bang Jais ada ini enggak? Ada saudara polisi apa itu ada enggak?
1: Ah, itu polisi.
0: Enggak ada.
1: Kalau yang kepolisian enggak ada, tapi ada, ya? Yang di angkatan laut ada.
0: Oh iya, oke deh kalau gitu. Ya, kita kan ngomong polisi sekarang. Yeah.
1: Oke, lagunya dari Itje Trisnawati.
0: Apa?
1: Penantian.
0: Oke, ditunggu ya buat salamnya.
1: Salamnya cuma enggak aja lah yang udah masuk, yang belum masuk, yang tak dapat masuk, yang cuma mendengarkan aja di single semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke Bang, selamat tugas, selamat sore.
0: Ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Jais.

Oke, nah untuk Anda juga silakan yang ingin bergabung ya kembali di kesempatan kali ini di Berdincak Bedai Adik Bang Jais tadi.

0: apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik

0: Hey, baik, kita terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, berincak berdaik.
1: Berincak berdaik sampai ya.
0: Wah, kayak siapa nih?
1: Cinta di Beruas.
0: Cinta di Beruas.
1: Wanda kan? Wanda yang paling ganteng di dunia.
0: Wadaw. Oh, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Wanda apa kabar?
0: Ku sehat lah Rikina.
1: Alhamdulillah sehat. Di sini panas berbengkak.
0: Oh panas oh. Di sini panas juga ya. Panas sih. Nah hari
1: sama
0: ini.
1: Sama panas Wanda.
0: Hari ini ulang tahun Polri. Ulang tahun Bayangkara. Hari Bayangkara bukan ulang tahun Bayangkara. Hari Bayangkara 80. Nah, adek pesan gak ke Polri, kepolisian?
1: Kepolisian entah dek pati anak mengenal ke polisi ni benda.
0: Dia yang kenal loh ke polisi.
1: Dek lah cuma pergi ke pangkal lo tengok bayi dan berdekat dek lah
0: kan. Cuma sampai tahu ada harapan ke kepolisian lo kena dorang ngejage ano tertipan negara ni kan. Dek dia.
1: Dek lah benda dek.
0: Mekak nak ucapan dia jadilah.
1: Ucapan anak mana Wanda? Ucapan dia ngerti Wanda.
0: Lah mati lah kok.
1: Lah mati lah. Malahnya nengok polisi bayi lah. Kenal mengenal.
0: Ucapan dia. Tua. Okey lah pun lah. Yolah. Tengah apa. Tengah ulang. Tak lagu apa pun.
1: Tengah ulang Wanda. Mereka dekat ke polisi. Anak dia je polisi. Ponakan dia siapa lah.
0: Nak lagu apa ni?
1: Lagu dek lama lagu anak belah lagu Bang Gofir belah mana dek?
0: Hah?
1: Bang Gofir.
0: Bang Gofir.
1: Tir tir Bang Gofir.
0: Oh Bang Gofir, Gofir gua Bang Gofir.
1: Lah banyak kamu masuk ke bandara.
0: Lah. Lamruwe-mruwe nah.
1: Lamruwe-mruwe. Iyalah laguku. Salam salaman dari A sampai Z bungkus habis pokok Wanda sehat selalu penting Wanda sehat.
0: Oke.
1: Murah rezeki yang barokah yang halal sehat keluarga Wanda. Sama tugas bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapun. Ya sampai pagi ya nak bergabung hari ini ulang tahun Bayangkara. Nah, itu. Kepolisian. Oke, halo. Waalaikumsalam. Siapa nih? Kayak siapa nih?
2: Pak Ibrahim Tulung negawe nih.
0: Pak Ibrahim mana? Beding cak bedai.
2: Sampai ya si Tulung lah.
0: Apa kabar? Pak Ibrahim.
2: Alhamdulillah belahir alamin dan nelpon nih Bang Wanda.
0: Sihat. Tapi yo syukur lah.
2: Alhamdulillah lah.
0: Agi anu nih, agi. Lagi di pesantren tau. Ya? Halo, putus-putus nih. Halo?
2: Halo.
0: Agi di pesantren tau.
2: Tengah ngechat nih Bang Wanda.
0: Tengah ngechat.
2: Jadi supaya nuruh pala kita ini menyala abang kuo.
0: Mantap. Hari ini hari Bayangkara. Hari ini hari Bayangkara. Nak ngucap apa ke polisi-polisi?
2: Terutama mat ulang tahun 80 buat Bayangkara Republik Indonesia kita ya. Khususnya di Bangka Belitung nih Bang Wanda. Supaya Polri kita dekat dengan masyarakat.
0: Amin.
2: Dan jangan lupa nih khususnya Pak Polri nih. Khususnya buat Pak Kapolda. Tolong dan juga nih buat pos-pos di rambu-rambu apa lampu merah nih sekarang nih dari HP nunggu Bang Wanda.
0: Nunggu HP nanti tunggu baranglah di lampu.
2: Masuk atau pagi-pagi kan jam rawan. Orang ibu gawe dan juga jam 4 kan orang pulang. Jadi buat Pak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung kita tolong nih petugas harus hadir itu dekat lampu merah kita ya. Jangan sampai dari situ abad nih bagi lampu mati Bang Wanda.
0: Bukan ya Pak.
2: Nanti kita ke pangkal itu lampu merahnya mati semua. Jadi Petugasnya dede sama sekali ini Bang Wanda.
0: Ah, kalau dia mati ya, oh, tapi mendia nyali, kita be harus tertib.
2: Alah,
0: pergi ada kamera ade, kan?
2: Pagi-pagi dan si kok duwe nang ade lah di pos jaga toh, sama enggak kami juga di pos jaga harus ade.
0: Itu betul.
2: Masa ditinggal di pos toh. Dan si kok aban di lampu merah toh petugasnya. Atau pagi-pagi ini Bang Wanda, oh, maaf nih buat Pak Kapolda kita kebulan Bangka Belitung. Oh. Tolong di anu maaf nih Pak Kapolda, tapi hari ini hari ulang tahun Bayangkara Republik Indonesia. Jadi ada kritik dikit nih. Tolong di pos-pos jaga khususnya dekat lampu merah. Nah, di petugas tuh Pak Kapolda pagi-pagi tuh Pak Kapolda. Dan juga sore hari jam pulang kerja tuh ada juga nih sama sekali tadi sampai lah nunggu ah. Oh, cuma lampu merah baik lap petugas dan sikoban tiap hari pas kita lewat kita sikoban petugas. Tolong tuh Pak Kapolda, mohon maaf nih kalau ada salah nih. Jadi pagi lampu padam nih Pak Kapolda. Ada hari apa kita ke Bangkal itu lampu mati khususnya yang menuju pasar pagi itu. Dan sikoban jadi kita ragu-ragu nih nyembrang nih lewat apa itu. Petugas kita ada sama sekali, jadi tolong kedepannya tuh harus ada aparat kita yang bertugas tuh Pak Kapolda. Jangan sampai kelak terjadi baru kita sibuk kan. Itu baik Pak Kapolda dan juga sering-sering patroli ini Pak Kapolda. Anak buahnya khususnya di desa-desa patroli jarang-jarang sekali kita orang Bangka kita nak ada patroli lah. Janganlah terjadi baru lah kita nak patroli kan. Hanya itu baik buat Pak Kapolda kita. Itu Bang Wanda. Semoga Polri kita yang ke depan lebih maju lagi, khususnya Bangka Belitung.
0: Dengan
2: masyarakat kita. Yang penting Bangka Belitung kita 86 aman terkendali lah Bang Wanda.
0: Oke.
2: Nak kirim salam lo dikit dah Bang Wanda.
0: Yo, oke sampai.
2: Terutama buat mengamat kita ya. Buat Mulia Putra Sambas ya. Kakek Sakamura Mangyan kita. Yuk Amina kita, yuk Dati ya. Yuk Sinta kita. Mangyan kita ya. Bagi-bagi lah Bang Wanda. Di muka sampai Bang Wanda.
0: Oke.
2: Sehat ya.
0: Oke.
2: Okay. Sekali lagi buat Polri kita. Man ulang tahun yang ke-80 ni. Maju terus Polri kita ya.
0: Yo.
2: Dan juga minta lagu Bang Wanda.
0: Apa lagu?
2: Tolonglah minta lagu Roma nih Bang Wanda.
0: Yang mana?
2: Tengah nyantai-nyantai nih. Kerinduan Bang Wanda.
0: Kerinduan awak lah. Tunggu awak.
2: Buat Bang Wanda mah tugas bayar.
0: Oke.
2: Okay. Yo, yang penting tetap menyala abangku lah.
0: Awak.
2: Yo, 86. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke lah, makasih. Oh, itu untuk Polri ya. Ini pasti didengarkan nih kita ya. Gak apa-apa, itu saran yang membangun gitu. Memang beberapa hari ini ya, saya lewat juga di Kota Pangkal Pinang tuh ada beberapa titik lampu merah yang tidak menyala lampunya dan ya rawan sih ya, karena memang jalur tuh jalur cepat. Contoh misalnya di Pangkal Pinang tuh di simpang apa itu? Simpang mau ke apa? Jalan Mentok. Itu ya. Kalau dari simpang 4 lampu merah Sudirman itu, simpang Ramayana terus ke kanan Masjid Jami dan lurus ada lampu merah lagi, nah itu nggak nyala kemarin, mudah-mudahan udah nyala tuh ya. Oke, itu Sobat Budaya. Dan baiklah, terima kasih Sobat Budaya yang bergabung kali ini. Lanjut kita dengarkan Sir Gobang Go Sir.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
2: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
3: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
2: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
3: nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
2: Denglah rom, gaya ketak pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
2: Sakitnya tuh di gimana rom?
3: Di hatiku nih mai.
2: Eh bilang baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
3: Menia pok dek usaha nok mai.
2: Pok nih rom, along kita gimayan malam nih ya rom ah.
3: Bener nian mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih rom, kok mayar ku?
3: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin gak pok nih rom, wow cikar pok nih rom.
3: Apa yang mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengke ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
2: Sekate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
3: Astagfirullahaladzim, mau mai yuk. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mai yuk.
2: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
3: Kuade nengok-nengok budak ramai nuai kayak berkumpul mai.
2: Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga.
3: Nah, nela dia, mai.
2: Menek, kafe nama rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah rom. Katro umbon kok ne rom.
3: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh hujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
2: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
2: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rebok keriting gak rom.
3: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah rom.
3: Kita duduk di mana mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
3: Oh, awaklah pun. Oh, mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak, Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tau rom. Ayam ya arti rom.
3: Oh, ayam. Jadi mencicken seteak ni arti ya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo. Seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ku masan sampai ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelatai
3: pekekan nih,
2: Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bendi tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang mai ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.

0: ya.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kak tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video.

0: manfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gi pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, masih kita nikmati lagu-lagu dangdut yang ku hadirkan untuk Sobat Budaya semuanya. Kita di Pro Dangdut Betinjap Daya dan Sobat Budaya. Seperti topik kita hari ini ya, dimana kalau bicara makna kayak sejarah, peringatan Hari Bayangkara setiap 1 Juli itu, ya ini menjadi momentum bagi Polri untuk mengenang perjalanan, dedikasi, komitmen itu dalam melindungi, mengayomi, dan juga melayani masyarakat. Itu sejarah kepolisian modern di Indonesia itu bermula ketika kepolisian negara itu secara resmi disatukan, no, Sobat Budaya, dalam satu wadah nasional pada tanggal 1 Juli 1946. Dan setiap tahunnya perayaan HUT Polri ini digelar nasional ya, melalui upacara serta juga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, Sobat Budaya. Oke, Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli di mana di tahun 2026 ini juga diperingati ini sebagai momentum untuk mengenang perjalanan, pengabdian, komitmen kepolisian negara Republik Indonesia itu tadi dalam menjaga keamanan, ketertiban, memberi pelayanan yang terbaik tentu ke masyarakat. Dan peringatan ini jadi refleksi bagi seluruh insan Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, kualitas dalam pelayanan publik seperti itu di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Ya, Polri diharapkan tentu terus beradaptasi ya, lewat inovasi, transformasi digital, terus juga penguatan layanan yang responsif, humanis begitu. Ya, melalui semangat Hari Bayangkara, tentu Polri berkomitmen juga untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Ya, juga menjaga kepercayaan publik serta mendukung terciptanya Indonesia aman, tertib, dan maju. Dirgahayu Bayangkara.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usang racau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyo.

0: Pro Dangdut Berdincak Berdaik. Wah.
1: Ya, baik sahabat budaya, cukup sekian Pro Dangdut Berdincak Berdaik saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan baiklah sahabat budaya, nanti ya saya akan ajak Anda ginata ke mana kelah. Nah, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat. Dan untuk sahabat budaya semua yang last day di Pro Dangdut, makasih ya.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini kita ke Bangka Tengah. Sobat Budaya, masih dalam rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, di mana Polres Bangka Tengah gelar upacara. Sobat Budaya, Kepolisian Resort Polres Bangka Tengah peringati HUT ke-80 Bayangkara dengan menggelar upacara dan syukuran di Mapolres Bangka Tengah. Dan Sobat Budaya bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolres AKBP Gede Nyoman Baratasena. Jam peringatan tahun ini Sobat Budaya mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Sebuah semangat yang ditegaskan kembali dalam amanah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan Sobat Budaya, dalam amanat yang dibacakan oleh Kapolres Bangka Tengah AKBP Gede Nyoman Baratasena, jagalah kepercayaan rakyat karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Dan Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dan gaji yang diterima anggota Polri berasal dari rakyat. Oleh karena itu, Polri diinstruksikan untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan melindungi masyarakat tanpa menyusahkan. Dan Kapolres Bangka Tengah AKBP Gede Nyoman Baratasena menjelaskan bahwa perayaan HUT ke-80 ini tidak hanya diisi dengan upacara formal, namun juga serangkaian kegiatan sosial. Rangkaian Hari Bayangkara ini telah dilaksanakan lewat bakti sosial, bakti religi, dan bakti kesehatan. Selain itu juga ada kegiatan internal seperti perlombaan tarik tambang dan juga gaple untuk membangun kebersamaan dan semangat personil agar lebih siap dalam bertugas. Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, beri apresiasi setinggi-tingginya ke pengabdian Polri selama 80 tahun. Tentu atas nama pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dia mengucapkan hal tersebut, di mana Hari Bayangkara ke-80, kerjasama yang terjalin antara Pemkab dan Polres Bangka Tengah, ini sangat luar biasa, kata dia, terutama dalam menjaga keamanan di wilayah Bangka Tengah. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gemai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Ini seoke.
5: Oke.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anjok.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip apa dak nyabet. Nah biasa lah kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis, serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau ke

0: kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa bangkatnya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
1: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nak kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung, belum ada orang terlantar. Orang lapar, asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar, panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami nak baru, Kupi Manggar.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 1 Singaliar. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi islami sembari kita menanti pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذات هاري كتك لسبوه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai, dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib ya pada hari ini. Yang kami informasikan kembali kepada Anda pendengar bahwasannya azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menemani Anda pendengar, kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini juga menjadi akhir kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang dan juga Bangka Belitung sore hari ini. Dan selanjutnya pada Bangka Belitung sore dan Bangka Belitung malam akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada siaran selanjutnya.

بأهواءهم

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI.
1: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara.
2: Kehadiran etnis Tionghoa sejak berabad-abad silam di Bangka Belitung dibuktikan dengan adanya situs atau aset cagar budaya. Salah satunya adalah perkuburan Sentosa Pangkal Pinang yang sudah ada sejak tahun 1935. Perkuburan ini terletak di Jalan Bukit Abadi di sisi timur Jalan Soekarno-Hatta, Pangkal Pinang, dengan luas lahan sekitar 20 hektar. Sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Ahmad Alfian menceritakan, tanah perkuburan Sentosa sebelum dikelola Yayasan Sentosa awalnya merupakan sumbangan dari keluarga bermarga Boen. Keluarga Boen merupakan satu di antara keluarga terpandang di Pangkal Pinang pada waktu itu yang juga menyumbangkan tanahnya untuk pendirian kelenteng Kuan Timiao pada tahun 1841 Masehi yang terletak di Jalan Mayor H. Muhyiddin, Pangkal Pinang. Pendiri pemakaman ini menurut prasasti pada tugu pendiri makam yang terletak di depan atau pada sisi Brat Paitin bahwa kompleks makam ini dulunya didirikan oleh 4 orang yaitu Yap Sofun yang wafat pada tahun 1972 Masehi. Kemudian Chin Ahou wafat pada 1950 Masehi. Yap Tentia wafat pada tahun 1944 Masehi dan Lim Sui Chan yang tidak diketahui kapan wafatnya karena pada masa pendudukan Fascisme Jepang. Sementara kuburan ini dipugar di tahun keempat setelah pemerintahan Sun Yat-sen, tokoh terpenting dalam Partai Nasionalis Cina Kuomintang yang memerintah Cina di tahun 1911 Masehi. Sehingga makam ini diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi.
1: Pemakaman Sentosa atau orang Tionghoa sering menyebutnya dengan Ngicung merupakan salah satu kompleks pemakaman terbesar di Asia Tenggara karena makam tersebut seluas sekitar 19.945 hektar dengan jumlah makam sebesar 12.000 makam. Kenapa sampai banyak sekali terdapat makam-makam orang Tionghoa di pekuburan Sentosa ataupun di Ngicung tersebut? Karena berdasarkan data Pox Telling atau sensus penduduk pada masa Hindia Belanda tahun 1920, penduduk Tionghoa atau orang-orang Cina di Pangkal Pinang itu meliputi 68% dari seluruh penduduk distrik Pangkal Pinang. Jadi wajarlah kalau luas pemakamannya begitu besar dan sampai saat ini ada sekitar 12.000 makam. Makam Sentosa kita ketahui mulai dikelola secara baik ya oleh beberapa orang pendiri makam pada tahun 1935 pada masa residen C.J. Mans yang memerintah di Pangkal Pinang. Pada tugu pendiri makam yang terletak di depan Paitin ataupun rumah tempat sembahyang yang ada di pemakaman Sentosa diketahui bahwa ada 4 orang pengelola ataupun pendiri Sentosa. Yang pertama adalah Yap Posun, kemudian yang kedua Chin Aheu, kemudian yang ketiga Yap Ten Tiam, dan yang keempat Lim Sui Kian. Nah, pada awalnya kita ketahui bahwa tanah pada pemakaman Sentosa itu adalah sumbangan dari keluarga Bun. Nah, kalau kita lihat salah satu keluarga Bun ini merupakan orang yang dimakamkan di pemakaman Sentosa, yaitu makam yang dianggap paling tua dan kuno di pemakaman Sentosa, yaitu makam Un Nyimpuk. Nah, pada jirat makam itu ataupun pada bongpai makamnya tertulis Min Kuet Sin Nian. Itu artinya makam itu dipugar pada tahun keempat pemerintahan Sun Yat-sen. Jadi makam diperkirakan dipugar pada tahun 1915 Masehi. Nah, di samping makam Un Nyimpuk, terdapat beberapa makam orang penting ya di pemakaman Sentosa. Yang pertama misalnya adalah makam Paulus Sen Onni. Paulus Sen Onni itu adalah salah seorang tokoh penyebar agama Katolik di Bangka Belitung, kemudian Pontianak, Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Paulus Sen Onni adalah tokoh utama, tokoh awal yang mendirikan keuskupan Pangkal Pinang. Kemudian di samping makam Paulus Sen Onni terdapat juga makam Yohanes Bun Tiam Kiat. Nah, Yohanes Bun Tiam Kiat ini merupakan orang penting karena dia merupakan pastor projo pertama di Indonesia. Dia dikenal juga dengan nama Pastor Bun. Nah, namanya kemudian saat ini diabadikan menjadi salah satu nama balai paroki di dekat Katedral Pangkal Pinang, yaitu Balai Paroki Mario John Bun.

0: Selain itu, dia juga menyebutkan bentuk makam yang ada di kompleks pemakaman Sentosa umumnya besar-besar dan megah. Karena semakin tinggi status sosial yang dikubur, maka akan semakin besar bentuk makam dan semakin luas halamannya. Seperti makam yang tergolong baru, makam Ho Tian Yong yang wafat pada 16 Desember 2002 Masehi. Makam itu tampaknya paling besar dan mungkin juga mahal karena bahan atau material kuburan dan halamannya dibuat dari batu granit. Di antara ribuan makam orang-orang Cina yang beragama Konghucu dan beragama Katolik, pada kompleks makam Sentosa juga terdapat dua makam yang beragama Islam, yaitu makam Nyonya Curianti yang wafat pada 9 Desember 1994 Masehi. Dan pada sisi selatan agak ke barat di sisi jalan, terdapat makam Gunawan bin Tandah yang wafat pada 7 November 2008 Masehi.
1: Nah, yang unik pada makam Sentosa, tampak sekali bagaimana masyarakat Bangka itu sangat rukun dan memiliki toleransi sosial yang tinggi. Pada makam yang begitu luas dengan sekitar 12.000 makam, itu terdapat beberapa agama yang ada di Pulau Bangka. Ada makam orang Konghucu, kemudian ada makam orang Protestan, kemudian ada makam orang Katolik, kemudian ada juga makam orang Islam. Jadi keunikan makam Sentosa itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Tionghoa yang beragama Konghucu saja, tetapi bagi semua agama. Nah, terdapat sedikitnya dua makam orang Islam di pemakaman Sentosa. Yang pertama adalah makam Curiati binti Kusuma Wijaya. Kemudian yang kedua makam Gunawan bin Tandah.

0: Di perkuburan Tionghoa terbesar se-Asia Tenggara ini, kegiatan paling unik dan luar biasa yang terjadi di Komplek Pemakaman Sentosa adalah Cengbeng, di mana warga Tionghoa yang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung, maupun yang ada di perantauan berbagai daerah dan luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan RRC berdatangan ke Kompleks Pemakaman Sentosa untuk melaksanakan ritual Cengbeng.
1: Nah, pada perkuburan Sentosa terdapat tradisi yang unik yang setiap tahun itu sangat ramai dikunjungi oleh seluruh orang-orang Tionghoa yang berasal dari berbagai penjuru dunia, yaitu yang kita sebut dengan upacara ritual Cengbeng. Ceng itu berarti bersih, Beng itu berarti terang. Nah, puncak dari upacara Cengbeng itu adalah pada tanggal 5 April. Tiap-tiap tanggal 5 April, sementara kalau pada tahun Kabisat itu puncaknya pada tanggal 4 April. Nah, ritual Cengbeng ini adalah ritual penghormatan ya orang-orang Tionghoa terhadap leluhurnya. Nah, yang menarik adalah orang-orang Cina yang ada di Cina daratan itu memiliki leluhurnya di Bangka yang dimakamkan di pemakaman Sentosa Pangkal Pinang. Jadi tidak heran bila pada minggu-minggu pertama bulan April itu sangat ramai sekali ya orang berkunjung ke Pulau Bangka, tidak hanya untuk melaksanakan cengbeng di pemakaman Sentosa, tetapi hampir di seluruh pemakaman yang ada di 10 distrik di Pulau Bangka.

Ahmad Elvian juga menceritakan bahwa dulunya tanah komplek pemakaman Sentosa awalnya luas tanahnya dulu sekitar 26 hektar. Namun sekitar 6 hektarnya disumbangkan kepada pemerintah Kota Madia Pangkal Pinang ketika itu. Tanah yang disumbangkan tersebut diperuntukkan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan beberapa fasilitas pemerintahan lainnya, seperti kantor catatan sipil, kantor pengadilan agama, dan kantor dan ramil. Di kompleks pemakaman ini juga tersedia beberapa pondokan-pondokan kecil untuk berteduh. Pondokan yang terletak di sisi atas bukit ini tak jarang dimanfaatkan anak-anak muda untuk duduk-duduk santai. Biasanya mereka bercengkrama bersama temannya sambil menikmati semilir angin dengan pemandangan hamparan makam yang luas. Pendengar, demikian sedikit ulasan sejarah tentang perkuburan Sentosa yang ada di Pangkal Pinang, yang merupakan kompleks perkuburan terbesar se-Asia Tenggara. Sampai jumpa!

0: Not. Lah kenyang perut nih, dia berdeperi nih.
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat malam Sepredi Sahabat Budaya. Satlantas Polres Bangka berlakukan tilang etle mobile. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bangka mulai melakukan penindakan tilang etle handheld mobile bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukuma. Penindakan tilang etle handheld bersifat mobile yang dilakukan menggunakan perangkat genggam di lapangan. Kasatlantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian ngomong, penindakan mobile ini dilakukan untuk menjangkau berbagai lokasi rawan pelanggaran atau kasat mata yang tidak bisa dilakukan dengan etle statis atau diem. Bentuk seperti handphone yang akan secara mobile melakukan foto atau merekam para pelanggar di lokasi yang terjangkau sudah mulai dilaksanakan, kata AKP Kardonetso KRRI. Dia menyebut proses penilangan hampir sama dengan etle statis yang telah terpasang di beberapa titik lampu merah di Kota Pangkal Pinang, yakni petugas memotret atau merekam pelanggaran dan langsung terintegrasi ke dalam sistem elektronik untuk diproses lebih lanjut. Penilangan berbentuk surat yang akan dikirim melalui pos ke rumah warga atau pelanggar untuk segera menyelesaikan proses tilang pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, penerapan ini bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menciptakan sistem penindakan yang lebih objektif, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan. Sekian kabar Bubble jam 7 malam kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Trompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone.

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Lia, Tes.
1: Duh, apa hubungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Lia, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampak bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lu?
0: Nah, ao lah guys. Wah, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa penan, Es?
1: Bukan,

0: Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Lo apa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke. Okay.

rambut kita.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai bumi serumpe sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkaknya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung belum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok.

0: Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73 kategori Drama Legenda Barong Landung, produksi RRI Singaraja.
1: Hai, Jaya Pangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Barong Lanang.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih mbok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noe mbok. Cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: suara itu? Oh, Dewata Agung, itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Dalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Yeay, Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya. Demikian tadi kisah legenda Barong Landung, diproduseri oleh Murah Aswibawan, naskah dibuat oleh Novi, sutradara Dewi Puspa, para pemain ada Sukasa, Ningsih, Rizka, Pipit, Iren, Tere, Bang Yo, Mang Agus. Narator, saya sendiri Rati, musik direktur Tris, teknik rekaman Pande, teknik montase Sandiase, unit manajer Gede Astawa. Buah duku biji selasih, sekian dulu dan terima kasih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi mai?
1: Pok nak tahu dah es?
2: Malak koki nih, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berdua lagi nih ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepile, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita apa dak tahu, pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: oh dari Amerika nunggu.
1: Oh, jadi pok jangan khawatir oh, pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling dalam sejarah sepak bola.
3: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
4: Nyepok dak kemana, Es?
3: Penan palak ku ne, Mai.
4: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
4: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Mau pesen dengan dalu, Mbak.
0: Sugeng dalu, Bu. Pripun kabarin jenengan?
1: Nganu, apa-apa mawon.
0: Alhamdulillah, Bu Marni nggih.
1: Nggih.
0: Tak kira wis
1: kan. Pripun sampean?
0: Alhamdulillah, Bu, sehat.
1: Alhamdulillah. Wonten sukun lho.
0: Enten sukun.
1: Wes. Monggo.
0: Sesuk nggih, Mbak Tri tak mampir.
1: Nggih, monggo.
0: Sing
1: pinten kula tenggo.
0: Panenan dhewe nggih, Bu.
1: Mboten mundhut kangge tetangga niku.
0: Setunggal mawon nggih.
1: Nggih.
0: Jenengan teng griya kan sesuk?
1: Teng griya terus wonten anu enjing.
0: Nggih, insyaallah besok nggih. Soale Mbak Tri mboten piket ke sekolah besok.
1: Nggih.
0: Dadi insyaallah Mbak Tri dolan-dolan.
1: Nggih, monggo. Tapi bakwan mboten kula mboten damel niku.
0: Tumben Bu mboten damel bakwan. Damel napa?
1: Kula cuman satian niku lho bareng mentak-mentak mawon.
0: Oh, sakniki sayuran ngoten.
1: Mboten, cuman sukun. Kalau lare anak sekolah niku beto anu sayuran enten ulam enten
0: nggih
1: bakwan tempek wonten. Yang mboten enten lari niku mboten ndamel napa-napa.
0: Oh nggih niki tas liburan nggih.
1: Nggih, tepi niku.
0: Nggih.
1: Tapi kula ijerken lho.
0: Oh nggih, 3 minggu. Idri jam pinten jenengan, Bu?
1: Jam pinten ke wonten dalem kula.
0: Oh nggih, insyaallah. Insyaallah sesuk Mbak Tri mampir.
1: Monggo.
0: Nggih.
1: Kangen niku mboten mireng anu sare sampean.
0: Kangen, Bu.
1: Nggih.
0: Baterainya kangen ya, Bu.
1: Nggih, suarane niku lho. Kemrimping ngoten.
0: Kaya kripik ae, Bu.
1: Mboten.
0: Nggih, matur nuwun, Bu.
1: Lare-lare sanjange nepon. Warasan.
0: Sehat, Bu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Jenengan mboten liburan, Bu?
1: Liburan ke pundi to, Mbak? Mboten nonton yatrane.
0: Mboten
1: nonton yatrane.
0: Sinten mawon sing ini dolan teng griya jenengan?
1: Jam pinten kaya wonten. Kalau mau tenate putu bunti-bunti paling nyider niku enjing jam 8 niku pun.
0: Nggih. Oh paling Mbak Tri nggih jam 9 apa jam 10-an Mbak Tri mampir.
1: Ah, monggo.
0: Insyaallah. Nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Niki lagu napa?
1: Jenang kula nggih.
0: Jenang kula nggih.
1: Enten lah.
0: Wal Cina ya jenang kula niki.
1: Nggih.
0: Nggih, mengke Mbak Tri coba putar ke jenang kula ne wal Cina.
1: Kirim-kirim ke pisan kula wonten anu niku Kampung Baru. Sumiyati.
0: Nggih.
1: Menantu kula anu Rian.
0: Nggih.
1: Di anu niku Siti Nurjana.
0: Nggih.
1: Kami niku Iwan Kamel wonten Kebuali.
0: Nggih.
1: Enten niku rencang kula namanya anu Tati wonten Pangkal.
0: Nggih.
1: Mbak Sumi.
0: Nggih.
1: Kalian niku yang dikenangan niku sinten namine?
0: Pak Ngadimun.
1: Pak Karimun, kancane mboten mriki.
0: Oh.
1: Monggo.
0: Nggih.
1: Beto tempe sanjang.
0: Nggih, dek kapan kae Mbak Tri disukani tempe centel ning nggen pager.
1: Eto lho.
0: Nggih.
1: Tempe ne eto niku.
0: Leres, Bu. Kaya tempe Jawa, Bu, nggih.
1: Beda kale anu niku wonten peken.
0: Nggih. Persis kaya nyeng Jawa, Bu, awet dhewe.
1: Nggih. Bungkusane nggih kados teng
0: Jawa. Nggih. Bener.
1: Bodong kano. Bodong.
0: Bodong gedang. Nggih.
1: Enak bener keteku.
0: Nggih. Pas Mbak Tri beto teng anu teng griyane Ibu juga digoreng Ibu dari Bapak. Tempene enak. Tuku nek ngendi ora tuku iki cap ratu. Ratuku.
1: Beto temriki wektu itu Jawa, Mbak.
0: Oh nggih.
1: Leren temriki. Jadi kula pundut sejanten. Bu goreng bikin mendoan niku.
0: Oh nggih.
1: Lare kula kok seneng.
0: Nggih, Bu.
1: Enak ya, Mas.
0: Enak, beda, Bu, tempene. Bener, Bu.
1: Kula pundut sejanten teraga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kan nulung-nulung tiang sepuh.
0: Mboten saben dina kok niku sadiane.
1: Mboten. Kadang-kadang.
0: Nggih, seminggu itu 2 kali, Bu, cuman,
1: Kali napa setunggal ngoten?
0: Kali,
1: heeh. Eto tempene.
0: Nggih, heeh, leres, Bu.
1: kacak ngangenin itu.
0: Bener, apalagi tempe gembus ya, Bu.

0: Dereng anu.
1: Aduh, iku di anu, Mbak. Di anu lodeh. Campur kalau yang Jawi kan dicampurke anu neko ale.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Lah, itu.
0: Sayur lodeh, tempe gembus.
1: Wonten anu niku lho, kluwe.
0: Nggih.
1: Campur kluwe. Wah, niku aduh.
0: Eh, awake dhewe ngelak panganan eh luwe aku, Bu.
1: Itu pada ngangeni niku lho.
0: Nggih.
1: Anu, kula sering niku bobor.
0: Nggih, niku sayur kesukaan Mbak Tri tuh, bobor terus enek sambel goreng tempe.
1: Aduh, ketami lho senengane. Kula tuh bobor nggih, bayung kadang-kadang ku bobor.
0: Nggih,
1: Tak tahu kok ku bobor nyaten.
0: Nggih.
1: Eto niku.
0: Bener Bu, bener ngangeni itu.
1: Nggih. Mesti yang mriki mboten kersa niku anu
0: sayur bobor ya apa? Padahal cilikane awake dhewe mangane sayur bobor, Bu.
1: Mriki niku. Masalah ingen niku.
0: Nggih. Nggih langsung, Bu.
1: Salam
0: nggih. Nggih, monggo.
1: Nggih, Mbak Sumi tadi.
0: Nggih.
1: Kali yang Tati di anu Pangkapinang.
0: Nggih.
1: Iwan Kame ke Tebuali.
0: Nggih.
1: Rian di Kampung Baru, Sumiati di Kampung Baru, Siti Norjana di Kampung Baru, semoga dengerakan, biar layak-layak morotuane, seneng hatine.
0: Amin.
1: Ah, yang Jawi ini kulo pisan kulo. Anu Mang Rian. Anu Sri Atun. Kalian Mbak Sinten niku yang ke kampung Sri Menanti niku?
0: Mbah Tri.
1: Oh Mbah Tri nggih, tiyang Jawi niku nggih.
0: Nggih.
1: Mbah Tri. Kalian Mbak anu niku lho Mbak sapa niku?
0: Pak De Gogon.
1: Bapak De Gogon.
0: Bu, jenengan niku SD-ne SD pinten, Bu? Ini.
1: Songo.
0: Oh, SD 9 Pak De Gogon tanglet dek kapan kae Mbak Tri lali SD-ne SD Songo.
1: Napa tanglet?
0: Kan aja ngemampir dolan-dolan ngoten.
1: Monggo. Pintu terbuka lho. Tapi elek daleme niku lho, Bu.
0: Alah, Bu, yang penting atine, Bu.
1: Elek daleme, Bu. Ya kreyo.
0: Penting atine gelem nampa tamu ngono ae wis.
1: Kulane. Pintune terbuka kalih dinten nggih, silakan.
0: Nggih.
1: Yang penting niku kan petamu niku. Kawan.
0: Nggih.
1: Wis nenten temriki kan nenten rencang-rencang niku sejarah.
0: Nggih, leres, Bu. Mangke niki jeneng gulone sanes Waljina mboten napa-napa nggih, Bu?
1: Mboten.
0: Nggih.
1: Kanu Juria nggih.
0: Nggih.
1: Juria, terima kasih kate bunga dikirim lagu Mbak Juria, terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Juria murah rezeki. Sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Doa kebun bunga.
0: Nggih.
1: Sama Sri Atun. Udahlah.
0: Nggih, pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pulang hati-hati nak ya.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Marni. Ya napa Mbak Tri ora iso dilit ya. Ding tutut iki. Monggo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Pak D, pripun kabarin jenengan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu anu jadi liburan nggih?
2: Lah wis rong minggu lebih.
0: Oh, pakale minggu. Jadi jenengan neng omah dhewe?
2: Neng omah.
0: Dhewean.
2: Dhewe kadang oke kancane.
0: Nggih.
2: Ya kancane yo mbak-mbak ku sing malam. Celele ngon.
0: Wis sebelah nggih.
2: Nggih. Mas kirae. Anggur supaya pikir sore to sing tremu kaya wayang wong enak. Arep makan jejer kursi ya. Iya lah, aku tangan.
0: Eh jenenge ini Pak kanca gen rame.
2: Turun ini, panggil.
0: Ojo turu awan-awan.
2: Nggak kepiye berbar lungo kesel kan.
0: Lungo teng pundi jenengan?
2: Lho ya biasa mlungkir nang terus-terus. Rumah-rumah makan.
0: Nggih, alhamdulillah terus rumah makan nggih, makan nggih.
2: Meter-meter kita kan.
0: Nggih. Engko jenengan telat makan malah mae kambuh repot ibu jauh.
2: Iki dhewe iki ya jagrat.
0: Jajan ae Pak rasa masak.
2: Jagangan dhewe. Ya enggak jagangan dhewe. Nggih. Bungkusi dhewe. Tangan dhewe.
0: Ditepek dhewe.
2: Iki. Utane ya, tapi ya sepi tinggal wong wedok niku. Saya mau bingung kesuwen iki.
0: Nggih, leres Pak, angger kesuwen bingung. Tapi yang cedak dilit kok ini ae ngene ya. Gur.
2: Wis wae ya apal.
0: Apal watake tapi.
2: Oke. Aku ini wong-wong kok balik tak ngomong-ngomong anake barang nang kene.
0: Gila nyancani jenengan gerame, Pak. Malah kes dulur
2: anakmu. Wih, jenis beli ya aku. Ya, rapopo.
0: Enggak, Pak, malah rame. Rame terus.
2: Penglipurati.
0: Bener.
2: Lipurati ini wong tua.
0: Kayak rame, omae.
2: Aku mau ke Malanganu, Jen.
0: Pripun?
2: Liwat, ngerpo omae kemar.
0: Nah, mboten mampir jenengan. Depan SD9 ngertos, Pak.
2: Ya wis aku tau rono kok.
0: Wis tau rono, tapi kok Bu Mar ora ngomong.
2: Ya ngomong aku dititipan Mbak Tri sing ngomong nek di SD 9 iki ya kene iki.
0: Nah itu nggih Hoikin niku masuk ke dalam.
2: Ya, karena aku nang ngene ndek kanca.
0: Nggih.
2: Tak putun almarhumah anake kan dia yo bareng-bareng dicok siaran bareng-bareng.
0: Nggih.
2: Anake Pak Kutun iki sing dicok. Nggih. Pak, siapa apa desa kenuku iki?
0: Nggih, Pak, dolan-dolan teng mriko. Enten ini, enten sukun sanjange.
2: Ya nang sukun kayak kene dilelet pas minta bujeng.
0: Sukun itu salah satu buah paling seneng, Mbak Tri.
2: Iya, ora boseni.
0: Nggih. Empuk.
2: Mar wae aku mampir kono ngono ya dikai sukun nek ulun aku yo gelem iki.
0: Ya coba masakne yang 10 siji ae.
2: Iki ya ora parem.
0: Marem lah wong dhewe kok.
2: Iya kok. Wis sesuk meneh. Arep
0: dicoba. Aja engko bosok malah.
2: Yo iki ngikat waktu.
0: Nggih, lagu napa, Pak?
2: Didi Kempot ya.
0: Didi Kempot, nggih.
2: Didi Kempot.
0: Pokoke Didi Kempot ya.
2: Uluk judule Uluk Salam.
0: Nggih, siap.
2: Sing iki dek ben kae iki dudu Didi Kempot Uluk Salam aku. Gak tak seneng.
0: Asa Didi Kempot dudu
2: Didi Kempot, Didi Kempot Uluk Salam ini.
0: Kok tak golekne Didi Kempot ya enak Didi Kempot ya Didi Melendung ya.
2: Enak iki tau kok diputer kok. Enak, ora enak berarti ngapusi.
0: Enten, enten, enten. Pokoknya apa sih yang buatan enten ke jenengan ini
2: enten. Yo, kirimi salam ya kanggo sedulur-sedulur kabeh, konco-konco pantemen.
0: Nggih.
2: Dari RRI Perumpat Sungai Lia.
0: Nggih.
2: Salah satunya ya tadi yang pertama kali.
0: Nggih.
2: Rumah.
0: Nggih.
2: Nah, terus dan lain-lain lah.
0: Nggih.
2: Semuanya cing saya nang Jupe kan juga sami-sami lah orang Jupe RRI terus Andera Bunda Kori Sakasimura
0: Sakamura
2: dan lain-lain dan sebagainya pokoknya salam tangan salam kompak buat beliau semua yang ada di mana saja berada khususnya teman-teman RRI Perumpat yang tengah siaran malam ini.
0: Nggih.
2: Nah, begitulah kira-kira.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hampir ketinggalan sih kok ini, Mbak.
0: Nopo?
2: Orang depan sana itu ada yang ngirim salam.
0: Nggih. Kakam Sinta.
2: Aku tadi lewat di depan sekolah ini. Nggih. Okay. Pani Fabiola.
0: Isa.
2: Isa dia ke sana. Aku lihat beliau lagi.
0: Enak.
2: Ah, Bapak ini ngacau. Iya, depan itu kan ada ini. Di sekolah itu ada warung. Kuliah di situ beli rokok.
0: Hei, saya isah ini dengan
2: ini. Ya, gue pakai uangnya lucu emang ya. Emang saya itu pengacara hukum. Lucu. Iya, salam buat sampean dan keluarga.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak D. Sopo iki? Fani Fabiola iki sopo ayo? Sopo ngerti Fani Fabiola? Anggenya ngomai Pak Gogon, Mbak T diarani Fani Fabiola. Tadi Mbak Tri buka Fani Fabiola iki koyo ngopo wonge? Monggo Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu, Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu cinta.
3: Ini Neng Julian.
0: Jupe Julia.
3: Iya, Pak De Gogon itu panjang ya, panjang banget ceritanya.
0: Pak De Gogon 5 menit.
3: Ting, dari Neng nih.
0: Pak De Gogon 5 menit tadi ya. Nih Neng berarti harus 3 menit aja gitu.
3: Ya, 30 menit. Ditambah nolnya. Gimana? Apa ya?
0: Apa?
3: Kalau ini kabar. Oh iya, piye kabare Mbak E?
0: Alhamdulillah, api-api ae. Neng Julia pripun kabare?
3: Api-api wae.
0: Sae.
3: Sae. Oh iya.
0: Sehat.
3: Wis mangan?
0: Alhamdulillah, sampun jenengan sampun nedhi dereng. Ojo mangan, mangan itu agak kasar gitu loh. Jangan mangan. Ya. Mangan itu dia tingkatnya kasar kan. Kalau enggak kasar banget sih, tapi yang lebih halus gitu ya, nedi.
3: Iya nih.
0: Mbak Ti ajarin, sampun nedi dereng mengoton. Coba.
3: Apa?
0: Sampun nedi dereng Mbak Tri, coba.
3: Apa nanti dereng Mbak Tri?
0: Sampun.
3: Sampun
0: nedi
3: nedi
0: dereng
3: dereng.
0: Sudah makan belum gitu?
3: Oh sudah makan belum ya.
0: Gitu
3: udah biar cepet.
0: Kok ide kursus yang kira-kira cukup sejam
3: ah?
0: Nanti kita kalau ngomong di sini bahasa Jawa nggak cukup sejam.
3: Iya soalnya Julia tuh nggak bisa bahasa Inggris.
0: Bisa little-little I can gitu ya.
3: Iya little-little I can. Kalau bahasa Jawa bisa.
0: Gak liburan Neng?
3: Barusan ngajak anak-anak. Aduh capek banget Mbak.
0: Kemana?
3: Ke Taman Bunga. Ke
0: Celosia?
3: Iya Celosia. Kemarin ke ini.
0: Kemana?
3: Ke pantai.
0: Pantai mana?
3: Karena anak-anak ini ngajak terus.
0: Enggak apa-apa sama siapa berdua? Ya, bertiga.
3: Sama keluarga lah.
0: Oh, semua berarti.
3: Mobil kan bareng.
0: Iya, enak kalau semua.
3: Mumpung liburan.
0: Bener. Manggang-manggang dong ke pantai.
3: Enggak, bawa nasi aja. Kalau manggang itu ya susah, Mbak. Susah buat apinya.
0: Iya, capek juga ya.
3: Iya, capek. Ai.
0: Yang praktis itu bawa nasi bungkus aja udah selesai.
3: Iya, nasi bungkus. Templang segala makanan minum udah
0: bener,
3: selesai.
0: Bener.
3: Aman lah itu. Iya.
0: Makan mandi pulang.
3: Iya pernah berdua sama Carla kemarin tuh.
0: Sama siapa?
3: Sama Carla.
0: Carla. Oh.
3: Neng.
0: Terus yang satunya nggak ikut?
3: Iya ke pantai. Seru loh kalau ke pantai itu berdua gitu.
0: Iya sih ya kalau ada temannya sih enak.
3: Iya kalau rame-rame kan nggak takut. Kalau sepi itu takut begal Mbak.
0: Benar.
3: Kan liburan kan pas rame kan. Gitu.
0: Benar. Oke lah.
3: Iya ya. Nih capek loh. Capek banget hari ini.
0: Mau dipijitin?
3: Mana sedikit agak panas suhu badan Neng nih.
0: Oh minum air putih yang banyak.
3: Minum air putih, air hangat susu ya.
0: Iya, jangan minum, jangan minum yang lain. Minum air putih.
3: Iya, minum ini aja, Sprite. Minum air yang bergas.
0: Jangan, nanti kembung. Kan ada gas.
3: Iya, kalau minum gas itu kan bisa buang angin, Mbak.
0: Ih, kembung kali. Kan gas di dalam masukin.
3: Iya.
0: Ah, bukan buang angin, malah kembung kalau Mbak Tri.
3: Gitu ya?
0: Oh, iya.
3: Kalau Neng malah sehat nggak kalau minum yang
0: enggak
3: air
0: bisa.
3: Yang bergas?
0: Mbak Tri belum tentu setahun sekali minum air bergas.
3: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Ah, 4 menit, Neng. Ayo.
3: Ya, langsung aja to the point. Ah, ini ya.
0: Apa?
3: Lagunya itu lupa gara-gara Pak Degogom tadi.
0: Apa? Lali janjine yang gue.
3: Ah, ini ya lagu Denisha Nan yang judulnya LDR.
0: LDR Denisha Nan apa NDX itu?
3: Dayaning.
0: Apa?
3: Rasa. Coba.
0: LDR kan judulnya, mintanya
3: Denisha Nan. Judulnya itu, lagunya itu campur sari ya. Langgeng Dayaning Rasa.
0: Langgeng.
3: Iya, Langgeng.
0: Langgeng Dayaning Rasa.
3: Udah ketemu belum?
0: Udah, LDR. Ya Denisha Nan. Oke. Okay.
3: Spesial untuk Bang Putra Sambas.
0: Oi, udah nelpon belum abangmu?
3: Tadi siang dia nelpon pas di jalan nengnya yang enggak kedengaran lah. Tapi diangkat sih, tapi yang enggak kedengaran lah kalau dia nelpon kan pasti mana kecil suaranya itu, Mbak.
0: Nggih, bener.
3: Yang enggak ada kan. Karena angin kan takutnya bener. Ini.
0: Kalau sekarang ini jam 9 di sini, di sana jam berapa?
3: Kalau di sana di Kalimantan jam 10.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Beda satu jam ya?
3: Jam jaraknya.
0: Iya, bukan jaraknya, ya, bedanya.
3: Satunya tuh ya, bukan jaraknya ya. Jaraknya sih ya tanggaan. Ada 5 langkah kan kami itu.
0: Iya, 5 langkah. 5 gitu ya.
3: Iya, 5. 5 ribu.
0: Ya, 5 ini. Kali 5 kali 5 kali 5 gitu.
3: 5 dikali 5 dikali 5, 5.
0: 5 akar kuadrat berapa gitu.
3: Iya, 5 akar kuadrat.
0: Wes 6 menit, ayo.
3: 25. Oh, iya. Ini ya, untuk Pak Degogon tadi.
0: Nggih.
3: Yang dikerepe. Lama banget.
0: Podo banget.
3: Bu Marni ya.
0: Nggih.
3: Sama anaknya Bunga Putri Melati.
0: Yang imut cantik terus, ya.
3: Ya cantik loh. Cantik dan kayak Putri Melati itulah. Terus ini untuk Bu Anna ya.
0: Nggih.
3: Bu Denani, Pak Iing. Mangyan, Martin, terus Mama Rati, Bang Kangin, Pak Ngadimun, Pak Mulyoto, Pak De Gito, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Mas Panji, untuk Pak Nasrun ya, untuk Dokter Indro, untuk Mas Niko, untuk yang ada di Rebo, Neng Rebo. Terus untuk siapa lagi ya? Lupa, Mbak. Udah ngeblank otak nih.
0: Nggak apa-apa.
3: Ya. Udah nge-lag. Untuk semuanya aja. Untuk Mbak Tri, Ikan Tri.
0: Kok ujungnya elek mentah?
3: Ikan Tri, Ikan Bili. Mbak Tri yang mana? Kan namanya pantun, Mbak. Ikan teri, ikan bilis. Mbak teri yang manis, kayak lapis legit. Asal jangan sakit gula aja. Karena kan kita udah manis ya, Mbak.
0: Manis semua.
3: Oke.
0: Siap. Yang
3: di belakang udah nunggu nih. Nanti dibetak. Oke deh. Untuk kabeh-kabeh.
0: Kabeh,
3: apa kabeh ya?
0: Kabeh.
3: Oh, kabeh-kabeh. Semuanya aja lah. Matur suwun Mbak Tri yang manis.
0: Nggih, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Julia, matur nuwun. Iso ngelokne Pak Degogon. Padahal Neng Julia ini 8 menit, Pak Degogon 7 menit. Loh kok oke sopo iki nelpon. Pokoke anggane apa Mbak Tri? Iku ora cukup 2 menit, 3 menit. Mas Tri, di atas 5 menit ini pun kowe. Iso-iso 8 menit, 10 menit. Iki diomongke apa? Embuh kon guyu ae. Iki Mbak Tri yang puter lagu nompo telepon ae. Monggo Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu Mbak Tri.
0: Sugeng Dalu. Teng pundi teng mriki?
4: Mboten sehat apa pripun?
0: Oh, alhamdulillah sehat. Jenengan pripun?
4: Alhamdulillah sehatnya. Wis sampun dalu niku mboten kepanggih kaliyan jenengan.
0: Ana apa nggih?
4: Nggih.
0: Mbak Tri dek repun dek iki mboten pati sehat.
4: Oh, mboten.
0: Nggih, niki Pak RT nggih?
4: Ya senas to. Mboten tepang meleh kan mboten tepang meleh to.
0: Ya jarang-jarang sih nepune rong purnama pisan.
4: Mboten ngoten nene kan pun nenten setahun mboten kepaling nggih jenengan ngoten lho.
0: Nggih nggih.
4: Kangen suantene.
0: Mas Kiran dhewe.
4: Dalem.
0: Niki Mas Kiran apa ini sinten?
4: Duh. Nah, ampun pun supir berarti.
0: Ngapunten kesupen Mbak Tri sinten iki?
4: Niki sinten Brilik.
0: Belili. Sapa ya Belilik?
4: Tapi sinten ayo kita keimu tambah mboten.
0: Ah, Belilik niki ini. Aduh, Pak sapa yo? Aduh, wis ning ujung bibir iki tapi aku lali ya. Jenengan iki mboten ini 10 purnomo apa 12 purnomo nggih mboten nelpon.
4: Lagi mulane niku kepanggesan iki.
0: Nggih. Aduh. Pakde sapa ya Allah.
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin mangke dilantas anune kula sedep salam-salam sing mawon lan sing kenal ta bungkusan.
0: Wis suwe tenan kok. Jenengan kan bukannya pindah kobak nggih.
4: Sangge teng kobak, teng brile. Ban.
0: Gini ku senengnya yang kobak ya. Terus ini rane pun Mbak Tri. Mbak Tri kan
4: ini ku kula mboten kagak radio.
0: Radio ini mboten dibeto, Pak.
4: Radio ini ku rusak, sering patah semele.
0: Oh, ngoten.
4: Rencana niku nginjing.
0: Alhamdulillah sak niki pun ini teng belilik mele nggih.
4: Nggih. Lah wingi niku sinten napa nggih rebo kepungkur nika mboten jenengan sing anu.
0: Nggih, nggih. Nggih, nggih. Dari pihak RRI niku. Bener Pak, bener wis tau no. Iki catatan kowe kak 2025 jojo rong tahun nek jenengan. 24 purnama Ronel pun aku iki. Jian ra kangen nek karo aku.
4: Lah mulane nggih niku sak niki enten-enten nganune ya kula telepon kan ngoten.
0: Nggih, nggih, nggih. Aduh. Alhamdulillah.
4: Jare nawon lagune lagi sing penting sae ya.
0: Nggih, alhamdulillah. Mboten lali kali Mbak Tri nggih.
4: Oh, jadi pleroki durene kakangane.
0: Oh, jadi pleroki. Orang melerok tapi melotot.
4: Won matur nuwun.
0: Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Matur nuwun, Pak D. Neng Melili, Mbak Tri lali. Asli Mbak Tri lali jenenge karena 24 purnama Bapak iki enggak nelpon. Peram ini, perakangan karo suarane Mbak Tri yang ngene. Ing cempreng ngene, kok meripik ngene. Mbak Tri muter lagu sing lagu pembuka ireng Mbak Tri puter langsung mawon jenang gula. Jenang kula. Monggo Sugeng Dalu, Sugeng midhangetaken.

0: Sugeng dalu para pandeman campur sari. Tesih kali Mbak Tri teng are-are pro sekawan monggo sing ajeng ngersakne lagu, sing ajeng kirim salam, sing ajeng kirim dureng nggih Mbak Tri ning studio juga Mbak Tri tompo nggih. Monggo mantep pun teng 08 12 13 14 1039 nggih. Telepon ngangge pusat biasa, WA ngangge paket nggih. Ampun nelpon ngangge WA mboten saged Mbak Tri angkat. Kona surat diangkat. Ah tak telepon nggowe ora diangkat. Ya ora iso diangkat no. Lawang waya layare ini komputer sak gede gaban ini ki piye ngangkate coba. Mbak Tri lagi kelingan mau. Pak Ndut ing ning Belilik ki. Ngene iki lah kesuwen ora nelpon Mbak Tri, Mbak Tri lali ya. Niki sinten meli niki monggo langsung mawon. Monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, selamat bengi. Sugeng nuwun.
0: Monggo, Om Jais. Ajaran nelpon aku ya nganti pirang purnomo.
1: Dari ini lali nyetrika dari kerenting.
0: Oh, ngono to. Engko tak ini tak rebonding kan lurus.
1: Ya, rebonding loh, mantep.
0: Pripun kabare?
1: Kabare waras, tapi api wae.
0: Cek nang serat panjang yo.
1: Ya, mbak tapi makin nom makin tua.
0: Ya, makin tua no, tapi semangatnya nom ngono.
1: Iya,
0: kok nesu. Aja tuwek-tuwek to, Mas.
1: Lah aku jek nom.
0: Nom apa ne?
1: Nom. Iki dhewe rong tukul.
0: Oh ngono ta? Ya rong.
1: Oh, jek nom.
0: Lah yen sene untune tuwek berarti.
1: Lah untune lah terus suwek untune kepil nek untune rong tukul.
0: Oh ngono ta. Iya.
1: Rambute sing ure akeh melayar ireng iki loro.
0: Oh ngono. Terus yang putih ki rambut apa kuwi?
1: Rambut palsu.
0: Bisa. Musim apa seneng serat panjang, Mas?
1: Iki saiki.
0: Sim duren.
1: Musim duren ora eneng musim rambutan.
0: Neng Bangka musim duren iki.
1: Ya padha wae sing du sing duwe.
0: Tapi aku Mbak Tri duwe ora enek engek duren juga.
1: Ora apa-apa lah.
0: Ya ora apa-apa.
1: Kok lagu rondo anyar?
0: Lagu apa?
1: Rondo anyar.
0: Rondo anyar. Lagune sapa?
1: Sapa-sapa lah.
0: Rondo anyar. Rondo anyar ndek anak ra?
1: Ya urung.
0: Urung to. Rondo kempling ana.
1: Rondo kempling kempling lah.
0: Rondo anyar apa rondo kempling kok nggih tak golek isik. Seneng mangkel rondo.
1: Rondo anyaran Iva Jennifer.
0: Rondo anyaran Iva Jennifer. Siap.
1: Iya. Jangan deh katanya lah ya sing okay. Sing rumah masuk ya. Yang gue katanya sabar kecuali ya. Rondo anyaran dari urung suwi kita lagi kan 9 bulan dah.
0: Mosok sih. Aku ora ngitung e.
1: Ayo lah sampeyan.
0: Monggo langsung salammu.
1: Assalamualaikum.
0: Tak kira salam karo. Atur nuwun aja ini serat panjang. Serat panjang riawon ya. Mito, sapa sene pun tutut. Mbak terima coba WA sih, enten WA. WA dari Pak Ngadimun jam 9 tadi ya beliau WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk Mbak Tri, Pak Mulyoto, Pak Wagimin, Pak Suwandi, Pak Detriono, Pak Sultan, Pak Bibit, Pak Karyan, Pak Zulpaizar, Pak Gogon, Bu Sunarni, Bu Yulia di RY dan pendengar semua lagunya Kelinci Ucul. Terima kasih nggih Pak. Matur nuwun mengke Mbak Tri puter kunci ucule. Untuk Pak Ngadimun Mbak Tri ucapkan matur sembah nuwun sangat nggih Pak. Sampun disukani tempe dicendene neng pager pas Mbak Tri arep metu buka pager. Kene tempe. Pasti nggih Pak Ngadimun. Mbak Tri enten teng ini Pak teng griya cuman dhewean jadi ditutupi kabeh. Sesuk-sesuk. Mbak Tri pasang bel nggih, kan ngerti Mbak Tri nenten ini. Enten tamu. Ya Allah, matur nuwun Pak, tempene sekeco asli. Mbak Tri kangen tempene. Engko kapan-kapan Mbak Tri dolan tuku tempe. Ya dina napa Pak tempene niku enten Pak? Balas Pak, WA Pak. Tempene iki tiap dina apa ini nih? Sadeane Pak. Nah ini pas Mbak Tri ini peto teng griyane Ibu digoreng Ibu. Pangan karo Bapak. Kok ini tempe ini enak ngono. Iki tuku nang ngendi? Ora tuku, iki cap ratu kok. Tempe kaya tempe Jawa. Nah ya emang dibungkus juga kaya persis kaya Jawa. Simbah Mbak Tri juga dhisik ya tau gawe tempe ya bungkus kaya ngono. Anggo godhong gedang. Godhong gedangnya apa Mbak Tri? Godhong gedang itu apa ya? Godhong pisang. Nah, tempenya Pak Ngadimun ini dibungkus dengan daun pisang. Asli tempenya enak kayak tempe orang Jawa. Mm-mm. Ya emang orang Jawa yang bikin. Tapi kita kayak nostalgia gitu loh. Oh, ada yang rasanya kayak di Jawa gitu. Kalau Jawa memang lebih lemak lagi tempe di Jawa. Kenapa? Karena tempe di sana digunakan dari kacang kedelai yang lokal kebanyakan. Bukan kacang kedelai yang impor. Kalau yang impor itu kan kacang kedelainya agak besar-besar. Kalau yang lokal itu lebih kecil. Dia lebih punya pati itu lebih ya. Nah ada yang WA lagi dari kosong bla bla bla. Jadi Junita ini siapa ya? Assalamualaikum Mbak Tri. Waalaikumsalam. Mau request lagu Alun-alun Magetan Ninggal Kenangan. Oh dawa mentah judulnya Alun-alun Magetan Ninggal Kenangan. Makasih. Iki sapa? Mbok teke jeneng ngono to ya. Mangke Mbak Tri puter ke Alun-alun Magetan Ninggal Kenangan. Wah. Sek nomor telepon siji ya. Monggo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, apa kabar? Lah sehat lu? Lah sehat lu? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana bayi hari ini?
1: Di mana lah rumah?
0: Di rumah, enggak ke kebun?
1: Enggak. Kini tahu kebun.
0: Empera punya kebun durian enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Gak jadilah pun Mbak Tri nak main. Lah makan lom?
1: Nah, baru dik.
0: Oke, lauk apa? Ikan.
1: Ikan.
0: Ikan mati. Nah, pasti ikan mati lah.
1: Ayam.
0: Oh, ayam. Ikan ayam. Ya Empera langsung Pak yuk kirim salam yuk untuk siapa?
1: Masuklah
0: De Julia, De Ibu Marni, Pak Gogon, Pak Ndut, Pak Cais. Oke. Siapa mana?
1: Oke.
0: Radiomnya itu terlalu dekat sama telepon. Nggih. Oke.
1: Ya.
0: Apa nih? Yuk.
1: Ya.
0: Oke. Radio tuh jauhin dikit. Oke. Waalaikumsalam.
1: Lagu
0: apa ya malam Jumat?
1: Oh.
0: Oke, kalau Mbak Tri puter lagu malam Jumat toh. Siap. Walaupun malam Rabu ini malam Jumat Mbak Tri puter.
1: Oke.
0: Tunggulah malam Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam Kamis kok jalur malam Jumat piye toh? Hmm. Enak WA arah. Mboten enten. Coba Mbak Tri puter. Ya ini Pak Ngadimun, Mbak Tri puter untuk Pak Ngadimun dulu nggih kelinci uculnya. Monggo, Sugeng Dalu, Sugeng Midhangetaken kelinci ucul.

Sugeng dulu baru pandemen campur sari. Tese kalian mbak tadi yang RRI Pro sekawan nge. Monggo tese mbak tadi tompo sing ajeng request lagu nge. Sekitar 2 atau 3 lagu lagi nge. Monggo mbak tadi tunggu di 0812 13 14 1039. Monggo mbak tadi tunggu WA ne nopo telpune nge. Malam ini sih sebenarnya Mbak Tin yang berbagi cerita tentang keraton, sejarah keraton Surakarta Hadiningrat. Dibangun pada tahun berapa ya itu? Sejarahnya nanti kita kulik dikit-dikit ya. Keraton ini. Atau Kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhanan Pakubuwono II sekitar tahun 1743 sampai 1744 ya, sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinaan pada tahun 1743. Ya, arsitektur dan tata letak bangunan Keraton Surakarta itu mirip dengan keraton yang ada di Jogja ya. Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun sesudahnya dan merupakan istana dari Kesultanan Jogja di sana.

0: Arsitekturnya itu Mbak Tess sudah pernah sih ke keraton waktu itu. Monggo yang mau jalan-jalan ke keraton, ke lihat-lihat ada keraton, terus ada museumnya. Di keraton juga ada museum. Ya. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah di sana ya. Mas Didu gabung, Mas Dida kata Mbak Tri, bukan Didu. Halo Mbak Tri gitu ya. Ini join live FB Mbak Tri ya. Halo Mbak Tri, besok mantuk tanggal 18. Mantuknya nanti Mas. Insya Allah kita ayo ora mantuk Mbak Tri. Mbak Tri mantuk dungane mawon nggih. Kita ya put lagi musim ini apa? Tiket mahal yang Bangka. Ya di Bangka kita nih enggak pernah tiket murah ya. Tiketnya selalu mahal dan penerbangan itu padat terus ya. Secara umum pembagian kawasan keraton itu ada beberapa komplek ya, komplek alun-alun lor atau utara, komplek pagelaran sasana Zumena, komplek Siti Hinggil lor atau utara ya, komplek Kamandungan lor utara, komplek Sri Manggati lor atau utara, komplek Kedaton. Ah masih banyak lagi ya, ada beberapa ini bagian ya di itu keraton itu memang luas sampai 15 hektar kalau nggak salah ya Mbak Tri. Mbak Tri coba cari, ya benar ya, luas inti dari keraton itu 15 hektar. Nah, kalau seluruh areanya itu ada benteng, balupati, alun-alun lor, alun-alun kidul. Nah, alun-alun kidul ini tempat Mbak Tri hobi nongkrong kalau pulang Jawa ya. Ada gapura geladak dan komplek Masjid Agung Surakarta itu termasuk dalam kawasan ya. Luas intinya aja 15 ya. Kalau semua itu masuk dalam kawasannya itu keseluruhan 157 hektar ya. Itulah sedikit tentang cerita keraton kita. Ada Mas Rudi. Semangat Mbakku, semangat juga buat Mas Rudi nggih. Ayo monggo telepon-telepon monggo, WA Mbak Tri tunggu nggih. Matur nuwun sampun ngancani Mbak Tri via live FB nggih. Yang mau join live FB Mbak Tri ya, kalau live FB sih setiap hari Rabu cuma saat siaran saja, jarang sekali Mbak Tri live. Malah enggak pernah ya, kecuali saat siaran. Monggo di add Mawon atau diikuti Mawon FB-nya Mbak Tri. Tri Daryanti. Ya. Itu fotonya Mbak Tri di situ. Wis wong paling wayu dhewe sak jagat. Ayo dhewe, suarane cempreng dhewe. Mbak Tri lagi apa ya? Lagi senggo uang cari ini wong Jawa gitu ya. Nah, itu gambarnya Mbak Tri ada. Tri spasi Daryanti gitu ya. Monggo mang cari aja FB-nya Mbak Tri. Siapa tahu bisa ketemu Mbak Tri via chain live ya. Gak bisa ketemu secara langsung ya, ketemunya di live ya. Bagi cerita. Kita nambah saudara nggih. Coba Mbak Tri putar, Mbak Tri itu pengen muter lagu apa ya? Tapi Mbak Tri itu lupa cuman. Ini apa Taman Juruk. Sudah lama Mbak Tri enggak putar Taman Juruk ya. Tahu enggak Juruk itu di mana Taman Juruk? Mbak Tri pernah ke Juruk. Ada berapa kali Mbak Tri ke Juruk? 2 kali apa 3 kali ya? Nah, ya taman rekreasi. Ada ini, ada apa ya, wisata air gitu ya. Ada kebun binatangnya. Kalau dulu ini udah lama sekali Mbak Tri pulang terakhir belum ada ke sana. Udah berapa tahun? 10 tahun kali Mbak Tri. Enggak ya. Ya, hampir 10 tahun Mbak Tri enggak ke Taman Juruk. Taman Juruk coba Mbak Tri putar Taman Juruk ya, kangen Mbak Tri. Taman Juruknya dari Didi Kempot aja Mbak Tri putar nggih. Monggo Sugeng Dalu Sugeng Mendang katakan.
1: Dan craft.

Sugeng dalu para pandaman campursari. Wayahe Mbak Tri undur diri nggih, wayahe Mbak Tri kondur sampun telas waktune nggih. Mbak Tri ucap akan matur sembah nuwun sing wis nelpon, sing wis WA nggih. Sing wis join live FB Mbak Tri matur sembah nuwun nggih. Mugi-mugi diparingi kesehatan, rezeki lancar, saged nelpon malih, saged WA malih, saged join live FB Mbak Tri malih insyaallah rebo ngajeng nggih. Mbak Tri tunggu nang acara campur sari, ojo lali. Mengke tembang penutup Mbak Tri putar selendang biru nggih. Matur sembah nuwun untuk semuanya. Untuk Mbak Ngadimun matur nuwun tempene nggih. Pak Ndut matur nuwun sampun nelpon Mbak Tri ora lali karo Mbak Tri. Sudah 20 purnama nggih mboten nelpon. Matur nuwun buat semuanya nggih. Cakep sementen atur kula mbok bilih wonten klentak klentuk e atur kula nyuwun gonge pangapunten. Cakep sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken selendang biru.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesta besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai.
1: Nya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling dikenal dalam sejarah sepak bola.
3: Oh, Lang mana, Po Es?
4: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyapo nak kemana, Es?
4: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa, penan Es?
4: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
3: Dapat oh, kini, mana? Ya, Po, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
4: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
4: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dek lah, Es. Pok datang, bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
8: Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
9: Oh apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
9: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
3: Be usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
9: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
9: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
9: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
9: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
9: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
9: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
10: Mai Matea Bintit.
11: Mai, oh Mai, ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
12: Apa Girom?
11: Ngapainnya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
12: Nih, haro, mata aku rom. Nah, aku beri kepo rom biar kita sama rom.
11: Mai Bintin, upaya ya Allah.
12: Ayolah, aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
11: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Gak ngintai orang mandi, Mayo.
12: Ukan ya rom. Udah telfonin wege makan telok rom. Tah berapa hari ini entah ngapa sama makan sute kayak nek lo telok. Aduh
11: jennya lah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
12: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jangan ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata bintang.
11: Aduh sakit perutku mai gai pok nih mai.
12: Nih ha kita sih kok surangku kiri pok kanan Rom.
11: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok mayo.
12: Oh,
11: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah mai. Kayak pingsan gawe gak mai.
12: Ngising gih Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
11: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasangan, Mai.
12: Maksud, Pok Rom?
11: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola semen yang kanan bi bengkak, Mai.
12: Ya, Pok Rom, nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pok.
11: Yo, kayak Mai, ngapain ya. Geli, tau
12: nah, gak? Nih, Pok lah, mata bintik sebelah nih, kayak Pok nih, nyelangkit lah, kayak Pok, ha.
11: Aduh.
12: Gayel, Pok,
11: Yo, lah, Mai, jadilah, Mai, Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
12: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
11: Dek lain, Pok nih, Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah, kek Pok nih, Mai.
12: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapanya badan Pok Nerom? Wah.
11: Yuk, jangan kena kutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
12: Apanya badan Pok bengkak galin, Rom?
11: Kan, Mai, yuk. Pacak, oh, kan imang, Mang.
12: Yalah, Rom. Rom, menak suolah raga, Rom. Yuk, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
11: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
12: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
11: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi mang, bi nak ke mana tu? Matilah bi amang tu.
12: Kenal limang pok ke amang bi adik Roma.
11: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang
12: kan. Aduh sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang lewat habis pok panggilkan. Jiga orang Rom. Minta orang pok gile Rom. Ah Roma.
11: Deng mai. Mulut-mulutku. Sekoyokku beh.
12: Basing pok lah Rom. Asap pok seneng belah.
11: Wih, nuwe. Kada ingin dia ku ne mai.
12: Yolah Rom. Cepet men lah jalan.
11: Pelan-pelan ge mai. Nyabe asai ku mai. Asal mesenge ku ngeteh ku mai berjalan mai.
12: Tulah malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
11: Awak mai, langep-ngep nyabi ini mai. Yo mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tu mai. Ku perlu istirahat nih mai. Dek tahan lagi kaki ku sakit mai.
12: Ngape dak kita ke warung bakwan pina bay Rom. Makan bakwan, minum es gile.
11: Ay, tahu baik kan nih mai. Ku tengah haus, seger nian tapi mai. Pas bener nih tengah nyabi ini minum es ho.
12: Kan Rom. Tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
11: Ada mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bay.
12: Dek Rom, ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
11: gua. Baca pok besandiwara mai, mang pinter pok ngeles mai. Deng. Rapi dan gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih mai. Aulah pun ah. Pacak lah ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan lo.
12: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau duit banyak jiap kerungkeng Rom.
11: Aok pacak o. Sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
12: Dek Rom pok cakep cikar. Aduh. Rom yolah kita gi Rom.
11: Yo pon. Tapi pelan-pelan mai yuk. Dek kuatnya biru nih.
12: Au Rom. Rom.
11: Agak ya. Jauh dak mai.
12: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
11: Iya pon, kula dek tanah di. Iya mai.
12: Aku gindong Rom.
11: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
13: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Sobradi, sahabat budaya, gini kebersamaan kita di Tangto Tembeng terakhir untuk tidur dengan Tika sampai tutup siaran jam 12 kelak. Hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Nah, kali ini menguak insomnia, penyebab, dampak, dan cara mengatasi. Nah, Sobradi, tidur merupakan salah satu pilar utama kesehatan selain nutrisi yang baik dan aktivitas fisik yang teratur. Tapi bagi sebagian orang, mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas jadi sebuah tantangan besar. Gangguan tidur yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat modern adalah insomnia. Insomnia bukan sekedar kondisi sulit tidur biasa, melainkan gangguan tidur kompleks yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Apa itu insomnia, Spradi? Secara medis, insomnia adalah gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur agar tetap nyenyak, atau terbangun terlalu dini dan tidak bisa kembali tidur. Kondisi ini tetap terjadi meskipun orang itu memiliki waktu dan lingkungan yang cukup nyaman untuk tidur. Insomnia umumnya dibagi jadi dua jenis. Yang pertama, insomnia akut. Berlangsung dalam jangka pendek, beberapa hari sampai beberapa minggu. Dan biasanya dipicu oleh stres akibat peristiwa tertentu seperti tekanan pekerjaan atau kabar duka. Terus yang kedua, insomnia kronis. Berlangsung jangka panjang, minimal 3 malam dalam seminggu selama 3 bulan atau lebih. Kondisi ini biasanya terkait dengan masalah medis, psikologis atau kebiasaan tidur yang buruk. Faktor penyebab insomnia. Menurut ulasan klinik dari Mayo Clinic, insomnia jarang berdiri sendiri dan seringkali dipicu oleh kombinasi beberapa faktor berikut. Yang pertama, stres dan kecemasan. Kekhawatiran tentang pekerjaan, sekolah, kesehatan atau keluarga dapat jadi pikiran tetap aktif di malam hari, sehingga mempersulit otak untuk memasuki fase rileks. Terus, jadwal kerja atau perjalanan. Ritme sirkadian tubuh, jam biologis dapat terganggu akibat jet lag setelah bepergian melintasi zona waktu atau karena tuntutan kerja sistem shift. Terus yang ketiga, kebiasaan tidur yang buruk Spradi. Jadwal tidur yang tidak teratur, penggunaan tempat tidur untuk bekerja atau nonton televisi, serta bermain smartphone jelang tidur. Lanjut. Faktor penyebab insomnia berikutnya, makan terlalu banyak jelang malam. Konsumsi makanan berat sebelum tidur dapat memicu rasa tidak nyaman di perut saat baring. Terus, efek samping obat dan zat stimulan. Konsumsi kafein, kopi, teh, soda, nikotin dari rokok, alkohol, kayak obat-obatan tertentu seperti obat flu atau antidepresan dapat ganggu siklus tidur alami. Terus, dampak insomnia bagi kesehatan. Tidur adalah cara tubuh untuk memulihkan energi, memperbaiki jaringan sel yang rusak, dan mengonsolidasikan ingatan. Kurang tidur kronis akibat insomnia dapat memicu dampak serius diantara. Yang pertama, penurunan fungsi kognitif, mengalami gangguan konsentrasi, daya ingat lemah, dan lambat dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua, gangguan suasana hati atau mood swing, meningkatkan resiko terjadinya kecemasan, mudah marah, sampai depresi klinis. Terus yang ketiga, resiko penyakit kronis, American Heart Association catat bahwa gangguan tidur kronis berkaitan erat dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, serangan jantung, stroke, kayak gangguan metabolisme seperti diabetes tipe 2. Nah, terus panduan mengatasi insomnia. Untuk mengatasi insomnia, intervensi pertama yang disarankan oleh para pakar kesehatan bukanlah langsung konsumsi obat tidur, melainkan memperbaiki kebiasaan hidup sehat. Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI, melalui panduan hidup sehat menyarankan pendekatan alami yang dikenalkan dengan penerapan higien tidur atau sleep hygiene. Yang pertama, disiplin jadwal tidur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, termasuk pada hari libur dan akhir pekan. Terus ciptakan kamar yang nyaman. Pastikan suasana kamar tidur sejuk, gelap, dan tenang untuk memicu produksi hormon melatonin atau hormon tidur. Yang ketiga, batasi penggunaan gawai. Hentikan penggunaan ponsel, laptop, atau televisi minimal 30-60 menit sebelum tidur, Spradi.
Terus rutin beraktivitas fisik. Melakukan olahraga intensitas sedang secara teratur di pagi atau sore hari dapat membantu tubuh lebih rileks di malam hari. Tapi hindari olahraga berat mendekati jam tidur. Nah, itulah dia Sopradio. Ade menguak insomnia, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk Ika di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, jam 23.13 menit, kita dengarkan kembali Tang Tut, tembang terakhir untuk tidur.

0: Mulai betunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ruan jata.
3: Ika nak tahu dak kisah ha?
4: Nase.
3: Macam ne kisah ha? Orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud ha? Nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah, Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaian, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaian. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan pagi ini, jika diganti keku Anda sonal hamdan baik Sobat Budaya. Ya, untuk kesempatan kali ini beberapa rangkaian acara lah kami persiapkan untuk Sobat Budaya semua. Sobat Agi Kopia, segera kita akan hadirkan Sobat Budaya sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dirangkaikan dengan lagu-lagu religi islami, ngupi pagi dan berubat beragam unsur budaya sehat. Juga akan hadir untuk Sobat Budaya hingga pukul 12 nanti. Saya akan menemani Anda siang nanti Sobat Budaya. Selain itu juga Pemakan Nusantara UMKM kita akan menjadi sesi terakhir kebersamaan kita sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas, Kuanda Sona Alham, selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita kesempatan kali ini dengan saya Ustaz Khairul

idza qada hadisahu qala aina urahu sa'il anisa'ah qala ha ana ya rasulullah qala fa idza tuyatil amanah fantadiri sa'ah qala kaifa idza'atuha ya rasulullah maksud kita qala idza usidul amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Suatu hari kata sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di suatu majelis membicarakan suatu kaum. Tiba-tiba datanglah seseorang Arab Baduy, Arab pedesaan pegunungan, lalu bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Maksud kita, ya Rasulullah, kapan kiamat? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ngejawab, tetap melanjutkan pembicaraannya, obrolan apa? Pembicaraannya dengan sahabat-sahabat tadi yang lain. Lalu sebagian sahabat itu berkata, oh berarti Rasulullah itu mendengar sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Arab Baduy itu, sebenarnya Rasulullah mendengar, hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ngejawab karena Rasulullah enggak suka gitu sama apa yang ditanyakan, bukan sama orangnya. Ada ya sahabat lain yang mengatakan Rasulullah itu tidak mendengar sehingga Rasulullah itu tidak ngejawab. Ternyata setelah Rasulullah itu selesai berbicara segala macam itu, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada orang-orang, mana tadi yang nanya kiamat itu, masa kita? Kemana tadi itu yang nanya di mana? Mana yang nanya kiamat tadi itu? Lalu orang yang nanya itu menjawab, ya Rasulullah, saya yang nanya tadi. Tanda kiamat itu adalah itu duyatil amanah, ketika amanat itu disia-siakan. Ketika amanat itu sudah banyak disia-siakan. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menyia-nyiakan amanah itu? Lalu Nabi menjawab, idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika sesuatu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggu kiamat, maka tunggu kehancurannya. Jadi ketika amanah sudah diserahkan kepada selain ahlinya, tidak ahli ngerjain si A, diserahin. Orang ini keahliannya B, malah diserahin pekerjaan D, kacau. Maka kalau itu sudah banyak terjadi di masyarakat, maka disitulah kiamat itu akan datang, akan muncul tidak lama lagi. Dan sekarang ini sudah mulai muncul tanda-tanda itu, amanah-amanah diserahkan kepada orang yang tidak semestinya. Para pendengar RRI ini rahmatullah, berikutnya An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr qala takhallafa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safarnaha fadurna wa qad arhaqatna salat wa nahnu natawaddu faj'alna namsaw 'ala arjulina fanada bi a'la sawtihi wailul lil aqabi minan nar marrataini aw salasan. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari pernah tertinggal dari kami dalam satu perjalanan yang kami lakukan, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kami sementara waktu sholat sudah hampir habis. Jadi Rasulullah itu ngedapati sahabat-sahabat itu waktu sholat hampir habis. Kemudian sebagian sahabat itu berwudu dengan hanya mengusap kaki. Jadi mengusap kaki saja, tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Melihat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh. Tidak akan masuk, yang tidak terbasuh, tidak basah akan masuk neraka. Hal itu akan kenapa? Karena akan masuk neraka. Nabi menyampaikan itu sampai 3 kali, 2 kali. Wailul lil aqabi minan nar. Jadi artinya apa? Pentingnya kita ini berilmu di dalam beribadah. Pentingnya kita itu punya dasar ilmu di dalam ibadah dan juga di selain ibadah.

ibadah. Jadi di saat kita hendak melakukan ibadah, apapun ibadah itu, sholat, puasa, wudhu dan semacamnya, dasari dengan ilmu supaya ibadah itu jadi betul. Kalau kita beribadah serampangan, tidak ada ilmu, maka itu tadi seperti sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat, saking ngejarnya takut ketinggalan sholat, ibaratnya wudhunya ini sembarangan, sehingga kakinya ini ada yang tidak terbasuh. Maka kata Nabi, celaka bagi tumit yang tidak basah. Kenapa? Karena akan masuk neraka. Jadi jangan sembarangan di saat melakukan ibadah, di dalam melakukan ibadah atau di dalam non ibadah. Sebagaimana hadis Nabi sebelumnya, yaitu ketika sesuatu diserahkan kepada selain ahlinya, tidak punya ilmu di bidangnya. Tidak punya ilmu di bidangnya, mestinya kita misalkan sama kayak dokter misalkan, keahliannya itu dokter gigi, malah ngurus orang lahiran, orang hamil. Laki-laki sehari bikin hamil. Jadi ini tidak sesuai dengan bidangnya itu. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dikatakan oleh Imam Subad, Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal serampangan tidak dengan ilmu, ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah An Ibn Umar dari sahabat Abdullah bin Umar qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajari syajaratan la yaskutu warukuha wa innama masalul muslim fahaddisuni ma hiya fawaqa'an nas fi syajaril bawadi faqala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu summa qala haddisna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Rasulullah SAW bersabda, di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ada di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang daunnya tidak jatuh. Dan ini adalah perumpamaan orang-orang Islam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolongkan katakan kepada kami pohon apa itu. Sahabat itu beranggapan pohon itu ada di atas lembah. Jadi sahabat, oh ini mungkin ada pohon di atas lembah daunnya tidak berjatuhan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu untuk mengungkapkannya. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apa itu? Ya pohon kurma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daunnya tidak runtuh, daunnya tidak berguguran. Itu perumpamaan orang-orang Islam yang kuat imannya dalam kondisi apapun, dia tidak akan rontok menghadapi berbagai macam tiupan angin sana sini, godaan-godaan itu akan tetap. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah tiga hadis berikutnya, panjang hadisnya. Kita terikat dengan waktu, semoga ilmu jadi ilmu yang barokah. Artinya dari hadis Nabi tadi, di saat kita hendak melakukan apapun harus disertai dengan ilmu. Kedua, di saat kita hendak memesrahkan apapun kepada seseorang harus disesuaikan dengan keahliannya. Kalau kita nak berobat sakit gigi ke tukang dokter gigi, kalau kita nak berobat sakit perut ya ke dokter, jangan berobat ke dokter gigi gitu, sehingga menjadi baik apa yang kita kerjakan, lebih-lebih di dalam urusan agama, jangan sembarangan. Semoga jadi manfaat barokah. Ihdinash shiratal mustaqim.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.

Ya baik Sobat Budaya, kabar berita kali ini dari Bangka Tengah, di mana Pemkab Bangka Tengah gelar workshop koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Sebanyak 63 pengurus dari seluruh desa ke kelurahan mengikuti kegiatan ini, di mana Sekda Bangka Tengah Ahmad Syarifullah Nizam minta koperasi dananya simpan pinjam bayi, di mana koperasi itu dituntut mengembangkan usaha produktif, inovasi, juga berdaya saing. Potensinya itu ada di pertanian, perikanan, UMKM, sampai pariwisata desa. Workshop menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi Provinsi, PT Agrinas, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah. Dan salah satu peserta, Hardi, dengan aku dapat banyak ilmu katanya untuk diterapkan di koperasi ya. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Pro 4 RRI Sungai Lek. Kali ini ngopi pagi, ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI. Ya baik Sobat Budaya, hari ini Kamis 2 Juli 2026. Nah penting untuk kita mengetahui perakiran cuaca untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini. Kita mulai dari Kabupaten Bangka, hujan petir diperkirakan terjadi dengan suhu 24-35 derajat Celcius, kelembaban udara 62-94%. Ya Sobat Budaya, kita ke Belitung selanjutnya. Cerah diperkirakan terjadi suhu 25-33 derajat Celcius, kelembaban udara 56-88%.

Ya baik Sobat Budaya, di Bangka Selatan berawan hari ini diperkirakan terjadi suhu 25-33 derajat Celcius, gelombang udara 60-82. Dan geser dikit ke Bangka Tengah, cerah hari ini dengan suhu 25-33 derajat Celcius, gelombang udara 63-84%. Dan kita lah di apa namanya kota terakhir Sobat Budaya. Oh lom, Bangka Barat kan lom nih, Bangka Barat. Kalau di Bangka Barat hujan ringan hari ini, suhu 25-33 derajat Celcius, gelombang udara 61-92%. Baik Sobat Budaya, dari Bangka Barat kita ke Belitung Timur. Cerah hari ini ya, dengan suhu 25-33 derajat Celcius. Wah panas bener kok. Ya selain itu juga kelembaban udara di angka 57-82%. Dan terakhir cerah berawan di Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yap, dengan suhu 17-33 derajat Celcius, kelembaban udara 59-80%. Nah itu Sobat Budaya, perakiran cuaca untuk wilayah Bangka Belitung hari ini ya. Mudah-mudahan jadi panduan Anda untuk beraktivitas ya, tentunya di kesempatan kali ini. Kalaupun hujan, jadi Anda kalau sudah dipersiapkan sejak awal, jangan lupa jas hujan mungkin dibawa ya, bagi yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Dan jangan ngebut-ngebut, pagi-pagi ini biasanya ramai kok. Utamakan keselamatan itu yang dipentingkan terlebih dahulu.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai? Ngape mai? Kakang ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah apa?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ada yang makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Mengeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya haket duit lagi.
2: Menia pok dak usah nok, Mai.
1: Pok ne Rom. Along kita gimayan malam ne yo Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kane dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan mandi. Mai, dengke ngebut mai. Mai ku takut. Kita nyelop kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan ne. Ngucap Rom, kita ini sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yok?
1: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. J
3: Jadi menciken seteak ni artinya kalau kongeneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai.
3: Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tai kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus.
3: Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
3: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
3: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
3: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jango.
2: Jauh kira mang.
3: Dia baca tapi ya.
1: Ya, lo ikut kita berincak nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep ni salah gua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.